Sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah

Baik saudara, fakta-fakta dari Angga Darmawan di pagi hari ini baru saja didengarkan juga ya. Di pukul 10.13 waktu Indonesia Timur masih di Bercerita Pagi juga. Siarannya perempat saudara bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas,

0: Hi,
1: abis eh?
0: Abis al.
1: Atuh ngapa tuh sakali le juga kapa?
2: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantingin, Haji Majid.
3: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua bahwa ada yang meninggal ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam bentuk apa?
4: Sedekah.
3: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
4: Materi.
3: Iya. Nah, jadi dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi. Iya. Sehingga selama 9 hari itu biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
4: Jadi langsung menutupi
3: bagi ya, langsung menutupi
4: keluaran yang telah dilakukan selama dina
3: 9 hari. Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas, itu datang membantu itu.
4: Membantu.
3: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang, utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
2: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
3: Keluarga sini lucu sih. Lutin sini mah malah makan tonon nenek. Teling lut tanuan manusia itu ni aja dini malah iyang nahan sup ni. Ni sayang lut ni tanuan ni bantu sini model doh aku. Jadi ani dasar ya. Nah dasar makan tanuan lain muda terus tabat talona kau tahalin dia. Nah ni tu dia tu kita lihat ya. Memiliki tahalin dia. Malah luam normal lapi tahalin dia. Luga talia lepa atau ada nio. Oh, ni maleo artinya lo maka tamu tadi naik maka himlowo ya pante. Nah waktu dia kan dalam keadaan susah, kurus, mufakat, asolit naik tu tinsip nama ya pumis lay lide, tepode, tahlil lo kekel, lo ina powo ya lo segala dia. Nah untuk hibur siang berduka, lihat sejarah tapi open dasar.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan, agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lalu almarhum Mam Tetes ini pada saat dia karena kondisi malu lebih susah, terus semacam perintah kan waktu dia kan sini di buku dia kan mencener malonga, sehingga lalu sa kalau ada rezeki bisa lihat anak noda untuk bantu sih, karena mungkin tidak pene lautang pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi dia mencari. Artinya ketika polo dunia itu tahu tentunya bebannya kan tonggonoge manusia yang dia jaliro, sehingga dia menurut keputusan dia untuk peringankan.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Mukhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik tanda lingkungan matang tengin. Untuk lebih meringankan.
2: 95,1 FM Romba Ternate. Suara Budaya Kiraha.
3: 95,1 perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Di pukul 9.59 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya, saatnya untuk saya, Sri Nugra, bertemu dulu ya dari Radio Dengan Sapa Budaya di pagi hari ini. Makasih untuk semuanya udah dengerin Kiraha pagi ya. Nanti di Kiraha siang di jam 11 sampai di jam 6 sore ada Bung Fajar yang bertabang Sapa Budaya, tentunya dengan operator juga ya Sapa Budaya di Kiraha siang. Dan mewakili yang bertugas di pagi hari ini, saya Sri Nugra, teknik studio ada Bung Dani Torambatabea. Sampai bakudawa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

Dengan membaca buku ini, kita pun akan mengetahui tentang siapa diri kita.

Selamat siang sahabat dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur, terang kembali hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda, Habar Kiraha. Kabar Kiraha terang wali dari laman informasi lokal sahabat budaya, di mana dua petinju Maluku Utara raih prestasi di Patimura Big Fight. Dua petinju asal Maluku Utara, Reza Midun dan Aymar Kopong, menorehkan prestasi pada ajang Patimura International Big Fight 2026 yang berlangsung di studio utama TVRI Pusat Senayan, Jakarta. Reza Midun berhasil menumbangkan Matius Noni Talam Banuan dari Sumatera Utara pada kelas welter ringan atau 67 kg dengan kemenangan TKO pada ronde kedua. Kemenangan tersebut mengantarkan Reza meraih juara satu sekaligus predikat The Best Boxer. Sementara itu untuk Aymar Kopong yang bertanding di kelas ringan 60 kg berhasil menang angka atas Duta Fadila Simatupang asal Sumatera Utara dan meraih juara 1. Kedua pertina Maluku Utara, Nasri Abu Bakar mengatakan bahwa bangga atas prestasi yang diraih para atlet tinju Maluku Utara tersebut. Menurutnya pengalaman bertanding pada ajang internasional menjadi modal penting para atlet. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional, di mana program Human Initiative Sebar Kurban 2026 jangkau 204.184 penerima hak. Program Sebar Kurban 2026 resmi berakhir melalui agenda closing ceremony Sebar Kurban 2026 pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu yang diselenggarakan oleh Human Initiative, menyampaikan capaian program sekaligus apresiasi kepada para sahabat inisiator dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kurban tahun ini. Sebar Kurban 2026 menjangkau 204.184 pemegang hak program yang tersebar di 547 desa, 129 kabupaten dan kota, serta 7 negara. Penyaluran kurban menyasar wilayah pelosok, daerah minim konsumsi daging, dan kawasan dengan akses pangan bergizi yang masih terbatas. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di pukul 11.27 menit waktu Indonesia Timur. Masih menghadirkan saya Habar di edisi siang hari ini. Ada ragam informasi yang masih akan terus hadirkan. Salah satunya untuk sahabat budaya juga yang ada beraktivitas di kota Ternate hari ini ya, selalu jaga kondisi tubuh. Panasnya minta ampun ya sahabat budaya. Ini trik banget sahabat budaya di siang hari ini. Jadi jangan lupa untuk menggunakan tabir surya, jaga kondisi kulit agar tetap sehat, tetap terlindungi dari sinar UVB yang tentunya ini akan terasa di kegiatan luar rumah, khususnya di siang hari ini. Masih menemani ruang dengar sahabat budaya, masih ada pilihan lagu-lagu, jadi jangan dulu ganti frekuensi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja bunga bunga yang kita cintai.

0: mestinya ada koridor dalam bersikap dan berpikir. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi tepat dan benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apa yang merusak kesetimbangan.
1: Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat siang sahabat dunia dimanapun anda berada, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Korang kembali hadirkan untuk informasi Habar Kiraha di edisi siang hari ini. Kita mulai informasi pertama dari informasi lokal sahabat dunia, dimana kontingen Ternate siap rebut juara di Porprov Maluku Utara. Pemerintah Kota Ternate resmi melepas atlet dan ofisial kontingen yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-5 Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara. Prosesi pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera pataka dari Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman kepada Ketua Kontingen Kota Ternate Rizal Marsauli. Jumlah kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 284 atlet dan 113 ofisial yang mencakup pelatih, manajer, tim medis, mekanik, serta tim teknis pendukung lainnya. Keberangkatan kontingen menuju ke Halmahera Utara tersebut dilakukan dalam 5 gelombang menyesuaikan jadwal pertandingan masing-masing cabang olahraga, di mana tim futsal menjadi rombongan pertama yang diberangkatkan pada 4 Juni 2026. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan para atlet Kota Ternate pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ia berharap kontingen Kota Ternate mampu meraih prestasi terbaik hingga menjadi juara umum Porprov ke-5 Maluku Utara. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, terang menuju ke laman informasi nasional, di mana Kemendikbudmen perkuat digitalisasi pembelajaran di Teluk Bintuni. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudmen terus memperkuat implementasi program digitalisasi pembelajaran guna memperluas akses pendidikan yang bermutu dan relevan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa penguatan program dilakukan melalui penyaluran perangkat pembelajaran digital berupa interaktif flat panel atau IFV, laptop, serta penyediaan media penyimpanan konten pembelajaran kepada satuan pendidikan. Menurut Muti, pada 2025 sebanyak 167 satuan pendidikan di Teluk Bintuni telah menerima bantuan perangkat IFP. Jumlah tersebut menjadikan Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penerima program digitalisasi pendidikan terbesar di Papua Barat. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di edisi siang hari ini, tepat di pukul 12. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Proempat Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: itu pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan, ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Cahyo, dan semua
1: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Siang hari ini Sahabat Budaya, di tengah kondisi cuaca yang cukup terik di kota Ternate ya Sahabat Budaya, ini penting untuk orang selalu bisa jaga fokus. Walaupun hari libur juga ya, tanggal merah, aktivitas lebih banyak di rumah, orang selalu ingatkan untuk Sahabat Budaya juga yang ada di rumah, ada dalam perjalanan, selalu jaga asupan cairan orang dalam tubuh. Apalagi untuk yang berjalan atau mungkin dalam perjalanan balik setelah long ikan kemarin ya, libur panjang ya Sahabat Budaya ya. Dan dalam perjalanan balik ya menuju ke rumah dari tempat wisata, nah ini Sahabat Budaya harus selalu menjaga kondisi cairan tubuh, apalagi yang berkendara, yang bawa mobil dengan perjalanan jauh, jangan lupa untuk minum air putih untuk bisa jaga torang fokus agar pastinya juga sampai dengan selamat dan aman di tempat tujuan nanti. Tentunya juga Sahabat Budaya, orang juga selalu ingatkan untuk ini semua yang sedang berkegiatan di kota Ternate, yang sedang beraktivitas, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh agar tentunya makanan yang dikonsumsi aman, nyaman, biar nantinya juga tidak ada kendala apapun saat dalam perjalanan. Terus masih hadirkan ragam lagu-lagu menarik sembari menginformasikan juga Sahabat Budaya kumandang azan untuk sholat zuhur. Untuk wilayah kota Ternate akan dikumandangkan sesaat lagi di pukul 12 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi, dan tentunya kami masih ada lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengar Sahabat Budaya, menemani ruang beraktivitas Anda. Berikut orang hadirkan dulu ada lagu Udin Ojek dari Udin Ojek spesial untuk Sahabat Budaya di Pro 4 RRI Ternate.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12.32 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang sahabat Uria, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi Habar Kiraha. Informasi Habar Kiraha terang kembali hadirkan sahabat Uria di edisi siaran pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Terang wali dari laman informasi lokal, Pelni perkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan, dorong regenerasi pelaut. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero terus memperkuat regenerasi pelaut nasional melalui program rekrutmen terbuka dan kampus hiring di berbagai sekolah dan kampus pelayaran di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal sekaligus membuka peluang karir yang lebih luas bagi generasi muda di sektor maritim Indonesia. Berdasarkan data per April 2026, jumlah pegawai Pelni tercatat sebanyak 4.304 orang dengan jumlah pegawai laut mencapai 3.009 orang atau sekitar 70%. Sementara untuk pegawai darat tercatat sebanyak 1.295 orang atau sekitar 30%. Data tersebut menunjukkan bahwa operasional Pelni masih didominasi oleh tenaga pelaut sebagai garda terdepan layanan transportasi laut nasional. Sekretaris perusahaan Pelni, Dito Papilanda, mengatakan bahwa kebutuhan tenaga pelaut saat ini masih cukup tinggi untuk mendukung operasional kapal penumpang maupun kapal non-PSO yang dioperasikan oleh perusahaan. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Kemenbud dorong pemulangan benda budaya hasil rampasan kolonial. Pemerintah Indonesia membuka peluang baru untuk memulangkan benda budaya dari Belanda melalui proses kajian lanjutan bersama dengan peluang tersebut muncul setelah investigasi independen menemukan sejumlah objek kolonial diduga diperoleh secara tidak sah. Laporan tersebut dipublikasikan oleh Conclusion and Recommendation of the Provenance Investigation of Colonial Object in the Royal Collections yang kemudian dirilis oleh House of Orange-Nassau Historical Collection Trust atau SHVON. Laporan tersebut meneliti asal-usul lebih dari 1.000 objek berlatar kolonial dalam koleksi kerajaan Belanda. Hasilnya, sebagian besar benda tersebut berasal dari pemberian atau sumbangan, namun sejumlah objek diduga terkait dengan rampasan perang. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai hasil investigasi ini menjadi pintu penting untuk membahas pemulangan benda budaya Indonesia secara lebih adil. Sampai dengan informasi dari laman nasional tersebut, sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: besar di turnamen tenis French Open 2020 setelah menyingkirkan Iga Swiatek pada babak 16 besar 8 di TK Premier tadi malam. Katanya Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Selamat siang sahabat Uda, dimanapun Anda berada, pukul 13.20 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih hadir menemani ruang mendengar sahabat Uda semua di masa siang kali ini. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar. Terima kasih siapkan pilihan lagu-lagu untuk batamang sahabat Uda semua. Dan tentunya untuk sahabat Uda di siang hari ini yang mungkin lagi dalam perjalanan, semua sedang menikmati hari liburnya sebelum besok hari Selasa udah kembali beraktivitas. Teringatkan selalu untuk jaga porsi tidur ya. Kalau bisa istirahat siang dulu, mumpung kondisi di luar masih lagi panas-panasnya, belum bersahabat-bersahabat sekali untuk orang beraktivitas di luar, ada bagusnya pakai waktu ini untuk istirahat siang. Pulihkan tenaga, tambah tenaga dulu sebelum nanti besok bakal punya banyak kegiatan. Kalau yang sore nanti punya agenda, setidaknya sudah istirahat siang untuk bisa menjaga tubuh tetap fit, tetap produktif tentunya sahabat budaya. Terus masih punya banyak pilihan lagu untuk sahabat budaya, jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat siang sahabat Udaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 13.32 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan informasi untuk harga pangan untuk wilayah kota Ternate. Informasi harga pangan terawali dari komoditas beras sahabat Udaya masih berkisar di harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam masih berkisar di harga Rp45.500 dan daging sapi di harga Rp175.000. Untuk telur ayam di harga Rp44.100 dan bawang merah di Rp66.250. Untuk komoditas bawang putih berkisar di harga Rp55.000 dan cabai merah di harga Rp85.000. Sedangkan untuk komoditas cabai rawit di harga Rp105.000 dan untuk komoditas minyak goreng di harga Rp23.000. Terakhir untuk komoditas gula pasir sahabat di kisaran harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan.
2: Sio Sirom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, terus juga ingatkan untuk sahabat budaya semua yang ada beraktivitas di kota Ternate,

Pada siang hari ini ya, dengan kondisi cuaca yang terik, jangan lupa untuk gunakan sunscreen. Sunscreen ini penting bukan hanya untuk menjaga torampe kesehatan kulit, tapi juga penting untuk menjaga torampe kesehatan torampe kulit agar tidak menggelap, sahabat budaya. Ya, itu penting. Nah, karena pastinya menjaga penampilan agar kulit tetap sehat ya, tetap terlihat bagus, baik. Nah, itu harus banget sahabat budaya untuk menggunakan sunscreen, apalagi di bagian wajah dan juga tangan yang paling sering terpapar sinar UVA dan UVB saat orang beraktivitas di luar. Penggunaan sunscreen juga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, mau pakai SPF berapa nih sahabat budaya. Kalau yang disarankan pada awal-awal penggunaan bisa coba pakai SPF 30, 35, ada yang 40 sahabat budaya. Nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ini mau keluar kulit dari bagian wajah, tangan itu sudah bisa terlindungi. Jadi ketika berkegiatan tak usah khawatir akan paparan sinar matahari yang berlebihan. Terus masih akan menemani sahabat budaya Peruang Mendengar di edisi kali ini. Jadi untuk sahabat budaya jangan dulu berganti frekuensi.

Selamat siang sahabat radio, dimanapun anda berada, tepat di pukul 14, tolong kembali hadirkan Habar Kiraha. Habar Kiraha di pukul 14, tolong awali dari laman informasi lokal sahabat radio, mana Wakil Gubernur Sarbin aja generasi muda amalkan Pancasila. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperingati hari lahir Pancasila 2026 dengan menggelar upacara khidmat di halaman kantor Gubernur Maluku Utara Senin 1 Juni 2026. Momen tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Seh yang bertindak sebagai inspektur upacara, di mana kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, para asisten, staf ahli gubernur, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, dan aparatur sipil negara serta unsur pelajar. Rangkaian upacara tersebut dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih dan mengheningkan cipta, serta pembacaan teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amanatnya, Sarbin Seh membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi, yang menegaskan bahwa peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar agenda seremonial, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional, di mana Presiden Prabowo tekankan Pancasila pegangan bangsa di tengah gejolak dunia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila menjadi pegangan kokoh bangsa Indonesia di tengah berbagai gejolak global yang terus berkembang. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pertikaian rivalitas geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi dunia. Presiden mengatakan bahwa Pancasila merupakan konsensus agung yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia, di mana kesepakatan tersebut memungkinkan masyarakat dari beragam suku, budaya, bahasa, dan wilayah tetap bersatu dalam satu negara. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat dengan menjaga situasi perdagangan.

Selamat siang sahabat Udaya, Torang masih menemani ruang pendengar sahabat Udaya semua di edisi Torang pada siang hari ini. Pukul 14 sampai menjelang pukul 15 nanti ada pilihan lagu-lagu yang akan Torang hadirkan untuk sahabat Udaya. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, ada informasi-informasi juga. Tentunya menemani sahabat Udaya masih di masa siang kali ini.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: We're closing down high up the pitch, certainly in the attack.
2: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
3: Yes, gol, kita tim unggul.
4: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
2: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
3: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
4: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
2: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

diketahui juga jemaah haji Maluku Utara yang tergabung dalam kloter 15

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Ragam Budaya Nusantara.
1: Jatuh pada tahun 2027
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia selama hampir 80 tahun.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 16 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pukul 16. Terong wali sahabat budaya untuk Habar Kiraha di pukul 16 ini dengan laman informasi lokal di mana hari libur nasional Wagub Maluku Utara kumpulkan kepemimpinan OPD evaluasi kinerja. Di tengah libur nasional peringatan hari lahir Pancasila 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap menggenjot kinerja birokrasi. Usai memimpin upacara hari lahir Pancasila, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama dengan Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Kadir langsung menggelar rapat terbatas dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau PD Senin 1 Juni 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara tersebut difokuskan pada evaluasi kinerja perangkat daerah, percepatan serapan anggaran, serta optimalisasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk tetap menjaga ritme kerja pemerintah meski bertepatan dengan hari libur nasional. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, dorong menuju ke laman informasi nasional. Presiden Prabowo ingatkan pembangunan ekonomi bukan sekedar angka statistik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik semata. Menurutnya pembangunan harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menyatakan kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan nasional. Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat paling membutuhkan. Hal tersebut disampaikan sahabat budaya oleh Presiden Prabowo saat upacara hari lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila Kompleks Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin 1 Juni 2026. Presiden menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga kurang mampu. Menurutnya generasi muda yang sehat menjadi fondasi utama kemajuan bangsa Indonesia. Saudara informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat sore sahabat dunia dimanapun anda berada. Masih di pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadir dengan Torang Badangdut. Torang Badangdut hadir menemani ruang bedengar sahabat budaya di sore hari ini sampai menjelang pukul 17 atau pukul 5 sore. Torang terima dulu ya sahabat budaya penelpon-penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
1: Dangdut Torang punya dari Andi di Jambi ya bangku.
0: Baik Bung Andi, bagaimana kabarnya di Jambi Bung Andi?
1: Sehat Bung Faji, sebaliknya bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Sore hari ini Bung Andi mau request lagu apa nih Bung Andi?
1: Saya minta lagunya dari ini saja, dari Megizet.
0: Lagunya Megizet?
1: Kalau tidak dari Megizet, dari Leo Waldi saja.
0: Oke, Megizet.
1: Dan mengingat itu.
0: Oke, judulnya apa? Boleh diulang sekali lagi Bung Andi?
1: Sebening, tidak sebening hatimu, aku sebening hatiku itu bang.
0: Oke, okay, baik.
1: Berikan dekat kamu bang?
0: Belum bang, belum.
1: Salam bang ya.
0: Baik, silakan salam-salamnya.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika Italia Bu, salam sehat, salam sayang. Buat kamu Dika, semoga terhibur dengan lagu ini. Sehat selalu, berikan panjang, berikan rezeki bersama keluarga. Selalu damai dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buatnya Pak Andi Alfarid, Bunda Natalia, Kak Esterlita, Bang Putra Tengah, Bunda Farida, Pak Nasrun, buat Bang Fajir, sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bang Fajir, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung sore hari ini. Lagunya sudah ada ya, Tidak Sebanding Hati dari Lualdi. Baik, kita terima telepon selanjutnya di sore hari ini. Torang Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Baik, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Bang Nasrun, kabarnya bagaimana di Sulawesi Tengah sana?
2: Sama-sama kita, Bang. Baik-baik, sehat walafiat.
0: Siap. Bang Nasrun mau request lagu apa nih?
2: Lagunya
0: apa, halo? Bang Nasrun? Halo. Halo, Bang Nasrun.
2: Mansur S, Bang.
0: Oh, Mansur S. Siap. Yang mana nih?
2: Sayang Pandang.
0: Boleh diulang sekali lagi, Bung Nasrun?
2: Selayang Pandan.
0: Oh, Selayang Pandan. Oke, siap.
2: Ya, yang pertama-tama Abang lebih ngerasa bertugas. Semua kalau bermas, semua kurunya air tanah bertugas. Sama cuy, halo. Salam untuk semuanya lah, tambah kocol ya.
0: Baik.
2: Salam jabat lebih hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun sudah bergabung sore hari ini. Baik, sambut dulu kita putar dulu lagu yang sudah di request sore hari ini.

Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

0: Sahabat Budaya, Tora masih dalam program Torang Pedangdut. Dan Tora masih menanti sahabat budaya mau bergabung ya, mau request silahkan boleh gabung di line telepon Torang sore hari ini. Baik, Torang terima dulu untuk penelpon yang bergabung di sore hari ini. Torang Pedangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
0: Halo, waalaikumsalam. Pak Junaidi, bagaimana kabar di Ambon sana, Pak Junaidi?
1: Ambon Bali. Oh iya, Torang Dangdut kita rebuk.
0: Betul, betul, betul. Pak Junaidi mau request lagu dangdut apa nih, Pak Junaidi?
1: Lagu apa nama? Sakut Sesak. Maggie Z,
0: judulnya?
1: Sakut Sengsara.
0: Takut Sengsara, baik-baik. Silakan salam-salamnya, Bung Pak Junaidi.
1: Oh ya. Tasmin, siapa namanya?
0: Fajar, Fajar, Bung Junaidi.
1: Fajar?
0: Oh, iya.
1: Fajar, terima kasih banyak semua. Terima kasih.
0: Lalu, terima kasih.
1: Dan harapan sehat bersama keluarga ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Kita mau kirim salam ya.
0: Silakan, silakan Pak Junaidi, silakan.
1: Ada Bunda Elsi malam Manado, harapan sehat dan terima kasih Tuhan. Lalu ada Suka juga di sana. Selamat sore Bamba Intar, mungkin Akigale dan sebagainya dan seterusnya. Doa yang semua sudah terus kopi dari Pro 1 tadi yang Pak Junaidi masuk tuh ya, di kopi aja. Oh ada Cikuria juga di Jakarta, ada Ibu Sapa Farida juga di Ampana ya, selamat sore harapan sehat selalu. Ada Nasrun juga di Bisul Setengah di sehat selalu ya. Semua saudara pesanan Pak Junaidi. Oke. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung dari Ambon sana. Baik, Torang terima dulu. Kali ini sahabat budaya, Torang terima dari telepon dulu ya. Selamat sore, Torang Pedang dulu, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore, Bang Panjar.
0: Iya, ini dengan Kak Sari ya di Banjarmasin.
2: Iya.
0: Iya, Kak Sari bagaimana kabarnya di Banjarmasin sana?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih, Kak Sari, sore hari ini?
2: Lagunya Bang Hasan, dari Ida Jubaida.
0: Oke, judulnya apa tadi? Boleh diulang sekali lagi, Kak Sari?
2: Bang Hasan.
0: Bang Hasan, baik-baik.
2: Iya.
0: Dari?
2: Dari Hamdan Atiti, Kak, sama Ida.
0: Oke, Hamdan Atiti. Siap.
2: Tahu dari siapa, lupa, Sari, itu. Cuman yang ceweknya itu Ida Jubaida.
0: Oke, ada lagunya, ada. Aman, Kak Sari. Baik, silakan. Iya. Salam-salamnya, Kak Sari, silakan.
2: Salamnya buat Mas Galuh ya, buat semuanya aja. Buat Bang Kajar, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Baik, sahabat budaya, kita putar dulu dua lagu yang sudah di request di sore hari ini di Torang Pedangdut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Sahabat Udaya masih dalam program Torang Badangdut. Baik, Torang terima dulu penelpon selanjutnya Sahabat Udaya di sore hari ini. Kali ini kita terima dari WhatsApp terlebih dahulu ya Sahabat Udaya. Selamat sore Torang Badangdut. Halo, selamat sore. Baik, ini kelihatannya karena gangguan teknis jadi suara WhatsApp kita tidak bisa mendengar sama sekali ya, suaranya agak bising ya. Mungkin untuk yang bergabung tadi di WhatsApp bisa beralih ke telepon biasa kita Sahabat Budaya, atau juga bisa menitipkan chat ya biar nanti kita bisa bacakan Sahabat Budaya yang sudah bergabung. Untuk yang mendengarkan yang ingin bergabung juga ya Sahabat Budaya, kita masih terima satu penelpon lagi, dua penelpon terakhir ya, maksud kami dua penelpon terakhir sebelum Torang akan pamitan dari Sagu di sore hari ini. Baik, Torang terima dulu penelpon dari Sagu di sore hari ini. Santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana? Mohon maaf suaranya agak kecil nih.
1: Jawa Timur hadir. Dadit orang punya Jawa Timur hadir.
0: Baik, Mas Galuh dari Jawa Timur.
1: Iya, betul.
0: Iya, Mas Galuh kabarnya bagaimana di Jawa Timur sana? Sehat-sehat Mas Galuh?
1: Kabarnya baik, cuaca lagi panas.
0: Waduh.
1: Tapi baik. Sekarang udah diselimuti mendung.
0: Waduh, waduh, baik, baik. Baik, di kondisi cuaca yang berubah-berubah di sana Mas Galuh mau request lagu apa nih?
1: Akhir sebuah cerita.
0: Akhir sebuah cerita dari siapa tuh?
1: Lewati kalau nggak salah ya.
0: Oke, baik baik. Silakan salam-salam Mas Galuh.
1: Ya, salamnya buat sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum dan sehat selalu. Ada Bang Andi, ada Purnama, ada Mbak Yanti, ada Mas Daryono, ada Mas Pras sama Mbak Dewinya ya. Dan semua yang lagi monitor acaranya. Nah, abangnya ini ya di RRI Ternate ya. Salam persaudaraan lewat udara dari lahirnya Pancasila. Dan yang siar tetap semangat, selalu baik ya bersama keluarga. Betulnya itu lagunya akhir sebuah cerita dari Wadi Bas.
0: Dari ada dari Imron Sadewo Mas Galuh. Satunya lagi ada dari Fania.
1: Imron Sadewo ya, ada Bapak Imron Sadewo.
0: Oke, okay, baik
1: ya.
0: Baik.
1: Memang yang aslinya ya. Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sahabat Budaya juga sekali lagi ingin bergabung lewat WhatsApp bisa beralih dari WhatsApp menuju ke telepon biasa. Soalnya WhatsApp kita masih gangguan ya Sahabat Budaya. Jadi kalau telepon lewat telepon suaranya enggak kedengeran Sahabat Budaya. Kalau mau lewat WhatsApp bisa di chat saja. Oke Sahabat Budaya, Torang masih ya menunggu satu penelpon lagi sebelum nanti Torang akan menutup dari program kita orang di Torang Badangdut sore hari ini. Baik, Sahabat Budaya juga ya, waktu di studio Torang sudah menunjukkan pukul 16.50 waktu Indonesia Timur. Dan sembari juga Sahabat Budaya, oke baik, sudah ada yang bergabung, langsung kita terima dulu yang bergabung di sore hari ini. Torang Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Bimbang tadi di situ.
0: Halo, mohon maaf dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Oh iya, baik. Suaranya agak kecil ya. Ini dengan siapa di mana nih suaranya?
2: Bung Adi Sesupu.
0: Oh, baik, baik, baik dengan Bung
2: Adi Sesupu.
0: Baik, orang Sesupu nih yang bergabung. Ini orang Sesupu suara agak kecil-kecil nih. Mungkin agak jaringan sadiki lagi ke apa
2: jaringan,
0: nih?
2: Mungkin jaringan tuh.
0: Saya. Ini kelihatannya jaringan, suaranya agak kecil tapi terpapal.
2: Tapi suara Bang Fajar jelas.
0: Oke, siap, siap, siap. Aman berarti. Ini sore hari ini dari Sesupu sana mau request lagu apa nih?
2: Lagu Ria Amelia Rindu.
0: Rindu dari Ria Amalia. Baik, iya. Baik, baik. Salam-salam dulu, silahkan.
2: Ya, terutama Bang Fajar sama Peter Pantias.
0: Amin, amin, amin.
2: Nah, Ibu Indah di Aki Galim, saja juga di

0: kalau Oscar Mafia di Rating, Kang Dimaliaro, Siani juga Dimaliaro, Hasan sehat, Purnama Sari, Sari di Banjarmasin juga, Bunda El, Bunda Natalia juga, Nona Fika di Manado, Bung Kama Kuai di Sidore, Yasin, Mama Ufa, dan Mas Andi di Batam, Andi di Batam, dan Andi di Jambi juga harapan sehat.
1: Amin.
0: Purnama Sari. Dan semua-semua sudah harapan.
1: Baik, baik.
0: Terima kasih, Bang Fajar.
1: Terima kasih juga sudah bergabung sore hari ini. Baik, sahabat Widya, tolong putar dulu dua lagu terakhir yang sudah di request di Torang Badangdut. Terima kasih, sahabat Widya, sudah bergabung. Tentunya Torang Badangdut hadir menemani Uni Peruan Dengar setiap pukul 16 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Fazul Rahman, pamit dari Torang Badangdut. Terima kasih, Subajo. Tetap di Pro 4 RD Ternate.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami di Habar Kiraha pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami kembali hadirkan informasi dari laman lokal di awal perjumpaan kita di Habar Kiraha pukul 17 dengan informasi dari 8 unit SPPG yang kini beroperasi di Kepulauan Sula. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini telah beroperasi sebanyak 8 unit yang tersebar di sejumlah desa. 8 unit SPPG tersebut berada di Desa Kabau, Waibau, Waipa, Mangon, Fukwei, Kocup, Capalulu, dan juga Fogi. Keberadaan dapur SPPG ini menjadi bagian dari upaya mendukung program pemenuhan gizi bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Sula. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Kepulauan Sula, Muhajrin Limatahu, mengatakan bahwa hingga saat ini seluruh unit SPPG yang telah beroperasi berjalan dengan baik tanpa kendala, baik dalam pengelolaan maupun distribusi makanan kepada penerima manfaat. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana simbol warisan dunia, Kemenbud, komitmen jaga kelestarian Borobudur. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah menjaga Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia sekaligus tempat suci Buddha. Menurutnya pelestarian Borobudur menjadi tanggung jawab penting untuk menjaga nilai sejarah, budaya, serta spiritual bagi generasi. Hal tersebut disampaikan pada saat menghadiri kegiatan Dharma Santi Tri Suci Waisak Nasional 2020 Masehi yang berlangsung di Taman Lumbini, Candi Borobudur. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat nilai toleransi, dan meneguhkan semangat perdamaian. Ia mengatakan Borobudur merupakan warisan budaya dunia yang memiliki makna besar bagi peradaban manusia hingga kini. Selain menjadi mahakarya arsitektur, candi tersebut juga melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan bagi umat Buddha. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masih menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Provinsi Maluku Utara memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 dengan menggelar upacara khidmat di halaman kantor Gubernur Maluku Utara. Akibat cuaca buruk, harga ikan di pasar bersih sudah mengalami kenaikan signifikan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar wilayah Maba di 88,5 MHz, pemancar wilayah Rotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 dengan menggelar upacara khidmat di halaman kantor Gubernur Maluku Utara, Senin 1 Juni 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, di mana kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, para asisten staf ahli gubernur, pimpinan organisasi perangkat daerah, ASN, serta unsur pelajar. Rangkaian upacara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan penghormatan kepada Sang Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amanatnya, Sarbin Sehe membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi, yang menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak hanya merupakan dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga menjadi jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan arah dalam mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam setiap aspek kehidupan. Tema Hari Lahir Pancasila 2026, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, dinilai mencerminkan relevansi nilai-nilai luhur Pancasila, tidak hanya bagi keutuhan Indonesia, tetapi juga sebagai kontribusi bangsa dalam mendorong terciptanya perdamaian global. Peringatan tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu prioritas utama dalam agenda tersebut adalah memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu saudara, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang melanda perairan Kepulauan Sula dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan harga ikan di pasar bersih Kepulauan Sula mengalami kenaikan signifikan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samudra dari Sanana.
1: Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang melanda perairan Kepulauan Sula dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan harga ikan di pasar bersih Sula mengalami kenaikan secara signifikan. Kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis ikan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Ikan tude yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 untuk 10 ekor, kini meningkat menjadi Rp25.000 untuk 6 ekor. Sementara itu harga ikan cakalang berukuran sedang yang sebelumnya berkisar Rp50.000 per ekor, kini naik hingga mencapai Rp80.000 per ekor. Marni, seorang pedagang ikan, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh berkurangnya pasokan ikan akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Gelombang tinggi membuat aktivitas melaut nelayan menjadi terbatas sehingga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Menurutnya, para pedagang juga mengalami kesulitan untuk memperoleh stok ikan karena sebagian besar pasokan berasal dari nelayan dan pedagang lain yang turut terdampak cuaca ekstrim. Ia berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas melaut nelayan kembali normal dan pasokan ikan di pasar dapat kembali stabil. Dengan demikian harga ikan di tingkat pedagang maupun konsumen dapat berangsur turun seperti harga sebelumnya. Selain itu, kenaikan harga ikan tersebut turut dikeluhkan sejumlah warga karena terdampak pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang menjadikan ikan sebagai sumber konsumsi utama sehari-hari. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Ternate resmi melepas atlet dan ofisial kontingen yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV ke-5 Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubuh berikut ini.
2: Untuk melepas anak-anak sekalian untuk mengikuti PORPROV 3 Provinsi Maluku Utara.
3: Pemerintah Kota Ternate resmi melepas atlet dan ofisial kontingen yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Maluku Utara. Prosesi pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera petaka dari Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman kepada Ketua Kontingen Kota Ternate Rijal Marsoli. Jumlah kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 284 atlet dan 113 ofisial yang mencakup pelatih, manajer, serta tim pendukung lainnya. Kota Ternate sendiri mengikuti 26 cabang olahraga dari 27 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PORPROV yang berlangsung pada 18 hingga 15 Juni 2026. Keberangkatan kontingen menuju Halmahera Utara akan dilakukan dalam 5 gelombang menyesuaikan jadwal pertandingan masing-masing cabang olahraga. Tim futsal menjadi rombongan pertama yang diberangkatkan pada 4 Juni 2026. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman berharap kontingen Kota Ternate mampu meraih prestasi terbaik hingga menjadi juara umum PORPROV Maluku Utara.
2: Saya yakin bahwa dengan jumlah kontingen yang besar seperti ini dan sebagian pengalaman-pengalaman keikutsertaan kita pada ajang olahraga tingkat Provinsi Maluku Utara, Ternate selalu mewarnai, selalu yang menjadi the best, menjadi yang terbaik pada setiap kegiatan tersebut. Akan menjadi yang terbaik, bahkan bisa menjadi juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara.
3: Tauhid juga mengingatkan seluruh atlet dan ofisial agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan.
2: Tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, saya dan Pak Wakil akan hadir di Kebelo, Halmahera Utara, mungkin pada saat pembukaan, sekaligus memberikan semangat.
3: Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh cabang olahraga telah menjalankan program latihan dengan baik dan para atlet dinyatakan siap bertanding. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, tim Persikota Tidore Kepulauan terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang dijadwalkan berlangsung mulai 8 Juni 2026 di Halmahera Utara. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakoni laga uji coba terakhir menghadapi Soasio Remaja FC. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
4: Tim Persikota Tidore Kepulauan terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang akan dijadwalkan bertanding pertama pada tanggal 7 Juni mendatang. Pertandingan yang akan digelar di Halmahera Utara ini salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakoni laga uji coba terakhir menghadapi Soasio Remaja FC. Pertandingan uji coba menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan tim sekaligus menjadi tolak ukur akhir sebelum skuad bertolak ke lokasi pertandingan. Pelatih Persikota Muhlis Oho Irat menilai perkembangan tim menunjukkan tren yang menggembirakan. Menurut Muhlis, dari 8 kali uji coba yang telah dijalani, para pemain menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari sisi kekompakan maupun dari komunikasi di lapangan. Ia menambahkan, intensitas uji coba tersebut tidak hanya bertujuan mengasah strategi permainan, tetapi juga sebagai bagian dari adaptasi menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Di ajang PORPROV nanti, setiap tim dijadwalkan menjalani pertandingan dalam rentang waktu yang singkat, yakni 3 hari berturut-turut. Kondisi ini menuntut kesiapan fisik dan mental yang optimal, karena itu uji coba menjadi penting untuk memastikan seluruh pemain siap menghadapi tekanan pertandingan beruntun. Dalam laga uji coba terakhir yang dilakoni Persikota Tidore Kepulauan di Stadion Maremoi pada Minggu sore kemarin, Persikota berhasil meraih kemenangan besar atas Soasio Remaja dengan skor telak 6-0. Sementara itu, Ketua Askot PSSI Kota Tidore Kepulauan, Ariansyah Fauji, mengungkapkan bahwa tim akan diberangkatkan lebih awal ke Halmahera Utara. Langkah ini diambil guna memberikan waktu adaptasi para pemain sebelum pertandingan perdana. Pada laga perdana yang akan digelar 7 Juni mendatang, Persikota dijadwalkan menghadapi Persihalbar dari Halmahera Barat. Pertandingan tersebut diperkirakan menjadi laga krusial yang akan menentukan langkah awal Persikota di fase grup. Ardiansyah juga memastikan bahwa berbagai kebutuhan tim selama berada di Halmahera Utara telah dipersiapkan dengan matang. Fasilitas penginapan untuk pemain disediakan oleh panitia pelaksana, sementara pihak Askot turut menyiapkan base camp bagi para suporter Persikota yang akan memberikan dukungan langsung di lokasi pertandingan. Dalam ajang pro kali ini, Persikota Tidore Kepulauan tergabung dalam grup B bersama Persihalbar Halmahera Barat, tim dari Morotai, serta Kabupaten Pulau Taliabu. Persaingan di grup ini diprediksi berlangsung ketat, mengingat setiap tim memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, serta hasil uji coba yang menunjukkan progres positif, Persikota Tidore Kepulauan diharapkan mampu tampil maksimal dengan membawa hasil terbaik bagi daerahnya di ajang Porprov Maluku Utara 2026. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Senin 1 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah berawan, namun ada berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah Maluku Utara, terutama di wilayah Jailolo pada malam hari, Kao, Malifut, Tobelo, Wasile, Maba, Buli, Sofifi, Oba, Tidore, Ternate, Weda, Patani, Kaiowa, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk dini hari, potensinya hujan ringan di wilayah Batang 2, Oba, Tidore, Weda, Patani, Kaiowa, Gane, Bacan, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum di wilayah Maluku Utara, cerah pada pagi hari, namun ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Batang 2, Loloda, Galera, Tobelo, Nibu, Sidangoli, Kaur, Sofifi, Wasile, Maba, Weda, Patani, GB, Oba, Gane, Bacan, Mangoli, Taliabu pada siang sore hari. Untuk malam dan dini hari potensinya cerah berawan hingga berawan. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara masih cukup normal, berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk yang terjadi di wilayah perairan, terutama di wilayah perairan Morotai, Halmahera Timur, dan juga di Laut Halmahera. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Dewi. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Mayasara bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate yang baru saja saya pandu. Dan untuk Ternate Sore Lanjutan, saya Maisara bersama rekan teknik studio Bung Ariandi Upara dan rekan-rekan di pemancar kayu merah tentunya akan menemani Anda hingga nantinya pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan. Dan pendengar, untuk selanjutnya khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk waktu kumandang azan maghrib pada pukul 18:36 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami hadirkan mutiara hadis, zikir dan sholat. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad Z.A. dengan surah Al-Waqiah ayat 1 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang

Pendengar Pro 1 RRI Ternate, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi.

kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Masih dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Saat ini Anda masih mendengarkan Prompa Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo Sahabat Budaya. Torang bakuda apa lagi di Kiraha Malam untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 12 malam ya. Lembaran pertama di bulan Juni Sahabat Budaya, harapannya semoga torang semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan rezeki, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan apapun keinginan yang belum tercapai di tahun sebelumnya gitu ya Sahabat Budaya, semoga tahun ini ya ngonipe kemauan ataupun cita-cita yang ingin dicapai bisa terlaksana. Amin. Dala-dala ya. Baik Sahabat Budaya, lagu-lagu spesial torang akan hadirkan untuk ngoni semua ya, seperti biasa lagu-lagu daerah khas Maluku Utara ya. Dan juga untuk malam hari ini ada beberapa informasi yang Toraso pilihkan ya untuk bagikan ke Sahabat Budaya. Ya, dan untuk dora semua, utamanya kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib malam hari ini, semoga mendapat keberkahan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Sahabat Budaya, turut akan kembali sesaat lagi dengan rangkaian informasi untuk dora semua. Tetap bersama kami di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: sapaan aku dari Sibli, si ruang sahabat budaya spesial untuk Dora semua yang saat ini masih setia bersama dengan Perempat Ternate. Sahabat budaya terhadirkan informasi di mana tim Persikota Tidore Kepulauan terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang dijadwalkan berlangsung mulai 7 Juni 2026 di Hal Mahera Utara. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakoni laga uji coba terakhir menghadapi Soasio Remaja FC, di mana pertandingan uji coba ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan tim ya, sekaligus menjadi tolak ukur akhir sebelum skuad bertolak ke lokasi pertandingan. Sahabat budaya, pelatih Persikota Mukhlis Ohohirat ya menilai perkembangan tim menunjukkan tren yang menggembirakan, dan menurut Mukhlis, dari 8 kali uji coba yang telah dijalani, para pemain menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi kekompakan ya maupun komunikasi di lapangan, dan intensitas uji coba tersebut tidak hanya bertujuan mengasah strategi permainan tetapi juga sebagai bagian dari adaptasi menghadapi jadwal pertandingan yang padat ya, di mana ajang provinsi ini nantinya setiap tim dijadwalkan menjalani pertandingan dalam rentang waktu yang singkat ya, yakni 3 hari berturut-turut. Dalam laga uji coba terakhir yang dilakoni Persikota Tidore di Stadion Marimoy, sahabat budaya, Persikota berhasil meraih kemenangan besar atas Soasio Remaja dengan skor 6-0. Sementara itu, Ketua Asosiasi Kota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKOT PSSI Kota Tidore, Ardiansa Fauji, mengatakan bahwa tim akan diberangkatkan lebih awal ke Hal Mahera Utara, di mana langkah ini diambil ya guna memberikan waktu adaptasi bagi para pemain sebelum pertandingan perdana. Pada laga perdana yang akan digelar 7 Juni mendatang, Persikota dijadwalkan menghadapi Persihalbar dari Hal Mahera Barat. Pertandingan tersebut diperkirakan menjadi laga krusial yang akan menentukan langkah awal Persikota di fase grup. Sahabat budaya, Ardiansa juga memastikan bahwa berbagai kebutuhan tim selama berada di Hal Mahera Utara telah dipersiapkan dengan matang ya, di mana fasilitas penginapan untuk pemain disediakan oleh panitia pelaksana. Sana, sementara pihak ASKOT turut menyiapkan base camp bagi para supporter Persikota yang akan memberikan dukungan langsung di lokasi pertandingan. Dalam ajang Porprov kali ini, sahabat budaya, Persikota Tidore Kepulauan tergabung di grup B bersama Persihalbar, Hal Mahera Barat, tim dari Morotai, serta Kabupaten Pulau Taliabu, di mana persaingan di grup ini diprediksi berlangsung ketat mengingat setiap tim memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Sahabat budaya, dengan persiapan yang terus dimatangkan serta hasil uji coba yang menunjukkan progres positif, Persikota Tidore Kepulauan diharapkan mampu tampil maksimal dan membawa hasil terbaik bagi daerahnya di ajang Porprov Maluku Utara 2026. Sahabat budaya, informasi lainnya masih terhadirkan, tetap bersama kami di Perempat Ternate.
1: Sio Siromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan best tuh mau tembak orang pianak apa?
1: Cie, tarada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara bacari kuso dulu.
0: Cie, astaga, jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pianak tuh, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pianak masuk penjara tuh?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara tarada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
0: Eh, gonofu basa. Sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh dak terjadi batembak.
0: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik.

konsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar Nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Kira. Syukur dafu doran terus bersama dengan Prompa Ternate, suara budaya Kiraha. Ya, sahabat budaya, di tengah libur nasional peringatan hari lahir Pancasila 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap menggencot kinerja birokrasi. Usai memimpin upacara hari lahir Pancasila, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Kadir langsung menggelar rapat terbatas dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara ini difokuskan pada evaluasi kinerja perangkat daerah, percepatan serapan anggaran, serta optimalisasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk tetap menjaga ritme kerja pemerintahan meski bertepatan dengan hari libur nasional. Ya, sahabat budaya, terang ke informasi lain. Ya, di mana pemerintah Kota Ternate resmi melepas atlet dan ofisial kontingen yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-5 Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara. Prosesi pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera pataka dari Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman kepada Ketua Kontingen Kota Ternate Rijal Marsaoli. Jumlah kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 284 atlet dan 113 ofisial yang mencakup pelatih, manajer, tim medis, mekanik, serta tim teknis pendukung lainnya. Ya, sahabat budaya, keberangkatan kontingen menuju Halmahera Utara akan dilakukan dalam 5 gelombang menyesuaikan jadwal pertandingan masing-masing cabang olahraga, di mana tim futsal menjadi rombongan pertama yang diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2026. Dalam sambutannya, sahabat budaya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyampaikan optimis terhadap kemampuan para atlet Kota Ternate pada ajang olahraga Porprov nanti, ya, dan harapannya kontingen Kota Ternate mampu meraih prestasi terbaik hingga menjadi juara umum Porprov 5 di Maluku Utara. Wali Kota juga mengingatkan seluruh atlet dan ofisial agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan. Sementara itu, sahabat budaya, Ketua Kontingen Kota Ternate Rijal Marsaoli melaporkan bahwa Kota Ternate akan mengikuti 26 cabang olahraga dari total 27 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov ke-5 Maluku Utara yang berlangsung pada tanggal 8 sampai 15 Juni 2026. Untuk mematangkan persiapan atlet KONI Kota, ya, mematangkan persiapan, ya, di mana KONI Kota Ternate telah melaksanakan training center atau pemusatan latihan sejak 20 April hingga 24 Mei 2026. Ini berdasarkan hasil evaluasi seluruh cabang olahraga telah menjalankan program latihan dengan baik dan para atlet dinyatakan siap bertanding. Baik, sahabat budaya, terang informasikan, ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur, ya. Dan torang juga masih hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.

pada malam hari. Ruang publik yang berada di lingkungan bersejarah ini kini ramai dipadati generasi muda, khususnya kalangan Gen Z yang datang untuk bersantai dan menikmati suasana malam di pusat kota Ternate. Sahabat budaya, meningkatnya jumlah pengunjung turut membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, terutama usaha kedai kopi yang beroperasi di sekitar pelataran alun-alun. Berbagai pilihan minuman mulai dari kopi racikan, modern, hingga minuman non-kopi menjadi daya tarik yang mendorong tingginya minat pengunjung. Sahabat budaya, aktivitas ekonomi yang tumbuh di kawasan ini memberikan peluang bagi para pelaku usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan, ya, di mana salah satunya dirasakan oleh Akbar, pemilik UMKM Kopi Be Nice, yang mengaku omset usaha mengalami peningkatan signifikan terutama pada akhir pekan. Sahabat budaya, pendapatan usaha yang dikelolanya saat akhir pekan dapat mencapai 1 sampai dengan 2 juta setiap malam, ya, di mana kondisi tersebut menunjukkan perputaran ekonomi yang semakin hidup dan memberikan manfaat langsung bagi para pelaku usaha kopi lokal. Ya, sahabat budaya, keberadaan alun-alun di Kadaton Kesultanan Ternate kini tidak hanya berperan sebagai kawasan cagar budaya, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik yang mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif. Kehadiran generasi muda yang aktif memanfaatkan kawasan ini dinilai mampu menciptakan ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Ternate. Baik sahabat budaya, selanjutnya torang ikuti kumandang ajan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

0: Yo hasi walop lim kebab so. Rompa Ternate, suara budaya Kiai Rahang.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di

0: Ida, mau ikut pasang Brasil. Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyo eh, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Heh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

Ya, sahabat budaya dari Dodi Latuharhari, CEO, mengantarkan kita di pukul 20 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Baik sahabat budaya, selamat malam dan selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Dora malam hari ini ya. Dan selamat menjalankan aktivitas di malam ini ya, atau sahabat budaya yang saat ini lagi beristirahat di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Terhadirkan informasi sahabat budaya, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero terus memperkuat regenerasi pelaut nasional melalui program rekrutmen terbuka dan kampus hiring di berbagai sekolah dan kampus pelayaran di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal sekaligus membuka peluang karir yang lebih luas bagi generasi muda di sektor maritim di Indonesia. Berdasarkan data per April 2026, jumlah pegawai Pelni tercatat sebanyak 4.304 orang, dengan jumlah pegawai laut mencapai 3.009 orang atau sekitar 70%. Sementara pegawai darat tercatat sebanyak 1.295 orang atau sekitar 30%. Data ini menunjukkan bahwa operasional Pelni masih didominasi oleh tenaga pelaut sebagai garda terdepan layanan transportasi laut nasional, di mana sekretaris perusahaan Pelni Dito Papilanda mengatakan kebutuhan tenaga pelaut saat ini masih cukup tinggi untuk mendukung operasional kapal penumpang maupun kapal non PSO yang dioperasikan oleh perusahaan. Sahabat budaya, Dito mengatakan bahwa Pelni membuka kesempatan bagi fresh graduate, tenaga berpengalaman hingga mahasiswa semester akhir melalui program beasiswa yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Adapun formasi yang dibuka mencakup berbagai bidang ya, mulai dari neotika, teknika, rating, ketelaksanaan laut dan kepelabuhanan ya, KLK sahabat budaya. Adapun administrasi umum hingga lulusan lembaga pelatihan kerja gitu. Sementara untuk penempatan di kapal, perusahaan tetap mengedepankan pemenuhan sertifikasi dan kompetensi sesuai regulasi pelayaran yang berlaku ya. Di mana untuk posisi yang dibutuhkan mencakup seluruh jabatan di atas kapal seperti nahkoda, kepala kamar mesin, perwira dek dan mesin, rating dek dan mesin, awak pelayanan, penata usaha kapal, tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat, ABK pengamanan hingga perwira radio dan ahli listrik ya. Sebagai bagian dari strategi rekrutmen, Pelni juga aktif melaksanakan roadshow dan kunjungan ke berbagai kampus maupun sekolah pelayaran di Indonesia. Sahabat budaya, sepanjang tahun 2026 kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Politeknik Pelayaran Sorong, BP2TL, SMK Negeri Pelabuhan Ratu, LPK Sangkurian Bogor, dan LPK Duta Persada.

0: Yogyakarta. Kedepan Sahabat Budaya, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di sejumlah kampus dan sekolah pelayaran lainnya seperti Politeknik Sulawesi Utara, PIP Makassar, Politeknik Surabaya, BP3IP ya Banten, kampus-kampus pelayaran lainnya hingga kampus pariwisata. Selain rekrutmen, Pelni juga memperkuat kolaborasi strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman sebagai dengan berbagai lembaga pendidikan ya dan pelatihan termasuk Politeknik Pelayaran, Kampus Umum hingga Forum Kursus Perhotelan Kapal Pesiar Indonesia. Sahabat Budaya, Dito turut menegaskan bahwa dalam setiap proses rekrutmen Pelni seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun ya. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan PT Pelni Persero untuk melakukan penipuan rekrutmen ya. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia maritim nasional, Pelni juga turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Seafarer Day ya, yang mana diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada bulan Juni mendatang, Sahabat Budaya, di mana juga keterlibatan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kemajuan industri pelayaran nasional dan juga peningkatan kualitas pelaut Indonesia. Informasinya Toran lansir dari rri.co.id, Sahabat Budaya. Toran juga masih hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate.
1: Perempat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo. Hah?

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.
1: Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Pada umumnya, setiap bahasa manapun di muka bumi ini terbagi atas bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dalam kesusastraan juga dibagi atas sastra lisan dan sastra tertulis. Di Ternate, sastra tertulis jarang dijumpai. Hal ini dikarenakan bahasa Ternate tidak mempunyai huruf aksara sendiri. Kesusastraan di Ternate sebenarnya sudah ada sejak zaman pra-Islam, dengan pengertian bahwa masih belum merupakan sastra tertulis, melainkan berbentuk sastra lisan. Sastra lisan di Ternate ini biasanya dituturkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Dalam perkembangannya seiring dengan perkembangan agama Islam di daerah ini, maka sastra lisan Ternate kemudian ditulis dengan menggunakan aksara Arab. Seirama dengan perkembangan bahasa di Ternate dan Melayu menjadi lingua franca di Maluku Utara, maka sastra lisan Ternate kemudian menjadi milik masyarakat setempat, sehingga tidaklah mengherankan apabila sastra lisan ini juga mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa lokal serta bahasa Melayu, Arab, Jawa. Sastra lisan Ternate dijadikan syair dalam nyanyian kesenian daerah atau seni suara, yang biasanya dilantunkan oleh seorang biduan atau biduanita untuk mengiringi tarian adat. Ada pula yang hanya dideklamasikan baik dalam bentuk monolog maupun dalam bentuk dialog.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang berkudapa lagi di acara kesayangan torang bersama Sagu Santai Deng Lagu. Malam hari ini bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 11 malam ya. Ya, sahabat budaya, torang hadirkan lagu pembuka kita ada Adinda ya, dari Rahma Arif. Ini lagunya Coki Umma Sangaji, sahabat budaya. Kemudian di cover oleh Rahma Arif kembali ya, sahabat budaya, dengan aransemen yang bagus juga ya, dengan karakter suara yang luar biasa juga dari Rahma Arif, membuat lagu ini tetap asik ya, tetap indah tanpa berbeda dengan penyanyi asli yang sama-sama luar biasa gitu, sahabat budaya. Selamat bergabung untuk dora semua yang baru saja bergabung, sahabat budaya, di aplikasi RRI Digital ya, di 95,1, ataupun yang lagi mendengarkan di live streamingnya Perempat Ternate. Baik sahabat budaya, torang ajak dora semua untuk bergabung malam ini ya, diringkan di 312-6518, 0821-9526-695. Kalau wanita data bisa, tara pulsa ya, bisa di line WhatsApp ya, bisa buat telepon pakai WiFi ya, ataupun data pribadi juga boleh, sahabat budaya, di 0853-9853-3951. Untuk malam hari ini harapannya, sahabat budaya, semoga ngoni semua yang lagi badengar selalu sehat ya, panjang umur, banyak rezeki, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dan sahabat budaya, sekali lagi torang mengajak dora semua untuk bergabung ya, untuk request lagu, salam-salam juga boleh. Jangan nanti so mau habis baru bergabung, itu yang salah ya. Ya, pertama-pertama bergabung sudah, jangan sampai taraba kuriki apa ya, karena batelpon habis begini ya, so putar lagu masih batelpon, itu orang so tar bisa angka kalau so putar lagu, sahabat budaya. Jadi sebelum putar lagu ya, batelpon sudah, nanti torang angka ya, ngoni mau salam-salam pas apa, mau request lagu apa boleh. Tapi saya hadirkan satu lagu dulu, sahabat budaya. Oke, lagu dari ya, lagu terbaru ya. Oh, Duit. Ya, sahabat budaya, tanggal 1 ya, tanggal 1 Juni 2026. Duit mungkin bisa sedikit menghibur orang semua di malam hari ini ya. Tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.

0: Iya, pacaran penting tapi doi lebih penting, sahabat budaya. Betul kata Rada tuh ya. Semuanya harus butuh doi, sahabat budaya. Mau kawin juga doi ya. Keluar pacaran, beli makanan juga semuanya pakai doi ya. Jadi terada yang terpakai doi, sahabat budaya. Jadi semuanya harus membutuhkan doi. Betul kata terada tuh ya. Baik sahabat budaya, terang mengajak Dora semua untuk bergabung malam ini. Daringkan di 3126518 0821 9526 6695 ya. Atau di WhatsAppnya Perempat Ternate 0853 9853 3951. Ya, ada di Kota Ternate, di Kota Tidore Kepulauan, yang ada di Hiri ya, di Halmahera juga sahabat budaya, dan seluruh pencinta sagu ya di seluruh Nusantara sahabat budaya. Torang masih tunggu sampai nanti di jam 11 malam ya. Baik, torang terima yang bergabung malam ini. Oke, masih berdering yang pertama ya. Oke, toran terima sahabat budaya. Halo, sagu.
1: Sagu, santai dengan lagu. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Atus di Sahu Kota atau di Sahu Gunung?
1: Sahu Kota sementara.
0: Sementara Sahu Kota. Baik.
1: Pulang ke Gunung.
0: Oke, siap. Iya, cocok.
1: Mungkin hujan jadi masih di kota.
0: Kalau hari ini sempat hujan juga, Abang Atus?
1: Oh, enggak, sudah bulan purnama nih, bulan terang lah.
0: Oke, siap. Mau dengar lagu apa nih, Abang Atus?
1: Abang Atus lama jadi lagu itu lah, lagu Ampas Kelapa, Jok.
0: Ampas Kelapa Isti.
1: Semuanya yang bergabung, Bung.
0: Baru Abang Atus yang bergabung ini.
1: Oh, ya, berarti apa? Juara satu ya?
0: Juara satu.
1: Jalan dulu ya Bung Atus.
0: Oke, siap.
1: Salam yang pertama buat Bung Atus. Selamat bertugas, harapan sehat selalu. Sampai titik acaranya nanti. Harapan sehat selalu, panjang umur, rezekinya selalu bertambah. Biar 1-2 rupiah yang penting ada di dompet. Amin. Ada bensin terada. Nah, terus buat rekan-rekan Abang Atus yang baru kembali hari di sini, ada Bung Moko, Bung Tole, Bung Eta. Selamat dalam perjalanan, kalau sudah sampai, kalau yang kemarin sudah dapat tahu. Buat sensuens yang ada di Ternate, sekarang-sekarang juga tuh lama baru masuk, sibuk dengan pekerjaan. Ada tentu Mama Indah, dia juga alih kan di apa nih, di Kolaba kan. Terus ada Pak Yaki Mama Mufa. Terus di Tidore ada Bundin, Bung Iti, Kobuce, Paleo. Paleo itu yang masuk ke Tidore buat tuh.
0: Paleo dia juga masuk lagi, tapi sementara Paleo lagi di Halmahera.
1: Terus ini Tompe Ko Ama, Tompe di Pro 1 juga ada Koai punya nomor nih, suka ansi gabung terakhir. Terus di Bacan, Andi Alvarez. Terus di Sulawesi semua-semua sudah Ambon, Bapak Junaidi. Lalu ini siap-siap buat Bung Moko saya. Oke, Bung Atus.
0: Siap.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, bersama dengan Abang Atus di Sahu Kota ya. Baik, toran terima lagi yang bergabung malam ini. Oke, terputus ya. Dicoba kembali lagi sahabat budaya, 3126518 0821 9526695 ya. Baik, toran terima lagi. Halo, sagu.
2: Halo. Santai
0: dengan lagu Purnama Sari di Sulawesi Barat.
2: Iya.
0: Oke, kabarnya bagaimana malam ini?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Cuaca di sana bagaimana? Bagaimana? Oh, masih hujan. Oke, semoga hujannya membawa berkah ya untuk Sulawesi Barat. Amin ya Rabbal Alamin. Mau dengar lagu apa Purnama Sari?
2: Purnama Sari. Harita boleh?
0: Lagu apa?
2: Harita. Lagu Mandar.
0: Harisa.
2: Harita.
3: Haris, oh Haris.
2: Hari Pak S. Hari Pak.
3: Hari.
2: Hari.
3: Harita.
2: Harita. Harita bukan Sarita, Sarita.
3: Oh, Sarip. Sarita, Sarip. Sarip.
2: Ya, Sarita nanti lah aku.
3: Saripa ya?
2: Oke deh. Iya.
3: Saripa.
2: Sari. Ya, Saripang.
3: Sari. Saripang. Ya, tunggu kita. Oh, Saripa. Lagu Mandar ya, Saripa Junaidi Fest. Oke. Silakan salam-salam dulu.
2: Salamnya ada Mama Indah, ada Bung Din, keluarga Sandar Sari, Abang Andri Batan Sana, semoga selalu. Terus ada Kak Isin juga, ada Bunda Er, salam sehat, bukan Natal ya juga, Pak Dinadi, Nenak Rita, Ibu Pak Rija, Pak Widi, Pak Beni Joran, semuanya ada bintang kepada Kak Sair. Buat kakak bertiga, semoga sehat.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Purnamasari di Sulawesi Barat ya. Jaringannya putus-putus ya, kedengarannya on off suaranya. Jadi kurang jelas tadi, tapi sudah semuanya sudah clear ya untuk lagunya. Sudah turan dapatkan Saripah ya. Baik dari lagu Bandar Sahabat Budaya. Turan masih terima yang bergabung, silakan di 3126518. Dol 8219526669. Di live WhatsApp juga Sahabat Budaya 0853-9853-3951 ya. Baik, torang putarkan dulu Ampas Kalapa dari Isti Julistri ya, requestan dari Abang Atus di Sahu Kota. Dan selanjutnya ada Saripa, penyanyinya Junaidi dan juga Serina ya, requestan dari Purnamasari di Sulawesi Barat.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya. Toraso hadirkan lagu-lagu requestan dari Purnama Sari ya, dan juga Abang Atus di Sahu Kota. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur ya dora semua di malam hari ini, Sahabat Budaya. Dan kembali turun terima yang bergabung malam ini ya, ada siapa dan di mana? Halo Sagu.
2: Aduh, rindu berbagi umur lewat lagu.
1: Santai dengan lagu di sini, bukan di sebelah. Iya, kalau di sebelah nanti jam 11 ya.
2: Lagu.
1: Iya. Baik.
2: Apa kabar Abangku?
1: Sehat-sehat di sini Bang Andi. Kabarnya bagaimana di sana?
2: Suasana panas, cuacanya di sini, Bang.
1: Oh, cuacanya panas. Ada matahari di sana.
2: Tidak,
1: oh.
2: Panas malam panas, hawanya mungkin mau hujan.
1: Oh, begitu hawanya ya, oke okay.
2: Nona Dika udah gabung belum?
1: Belum gabung. Mau dengar lagu apa nih Bang Andi?
2: Saya minta lagunya ini, lagu daerah boleh Bang?
1: Siapa?
2: Lagu daerah boleh ya?
1: Boleh lagu daerah.
2: Saya minta lagunya Kawin Lari dari NTT. Judulnya Kawin Lari.
1: Kawin Lari.
2: Iya, lagu dari NTT.
1: Dari NTT.
2: Iya.
1: Oke, baik kalau begitu. Salam-salam dulu silakan.
2: Iya. Salamnya pertama-tama buat Dika, kalau lagi monitor sama monitor sayang. Ya, diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Bersama keluarganya sehat selalu ya, semoga terhibur dengan lagu ini Dika. Kakak tidak ingin terjadi hal yang tidak diingin pada dirimu Dika. Jangan berlaku pasang tengah malam Dika. Tidak bagus. Sudah sampai jam ini habis acara tidur, jangan terputus pasang tengah malam. Terus buatnya Pak Andi Alfari, Kuai, Kubuce, Bunda Serida, Bunda Natalia, Kak Esther Talia, buatnya Nia yang ada di Manado, semuanya dari A sampai Z, buat abangku salam sehat salam bahagia, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya selalu
1: sampai dengan
2: Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih abangku.
1: Siap.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Jambi ada Bang Andi di sana, Sahabat Budaya. Turun terima lagi yang bergabung silakan sampai nanti di jam 11 malam, Sahabat Budaya. Darikan di 3126518 ya, 0821952666695. Di line WhatsApp juga Sahabat Budaya 0853985333951. Malam hari ini yang lagi badengar Perempat Ternate, Sahabat Budaya, semoga ngoni semua sehat-sehat ya. Dan pastinya selalu dengarkan siaran ya, mulai dari siaran pagi, siang sampai malam ya, mantap. Baik, ya, toran terima lagi yang bergabung malam ini. Ya, halo Sagu.
3: Halo, assalamualaikum Sagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagu santai deng lagu Pak Junaidi.
3: Iya,
1: di Ambon Manise. Alhamdulillah sehat-sehat. Kabar balik bagaimana sehat, Pak Junaidi?
3: Sehat walafiat juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya. Oke, okay. Mau dengar lagu apa Pak Junaidi malam ini?
3: Lu sanu ya tajuk malam. Yopilatul.
1: Yopilatul, judulnya apa Yopilatul?
3: Lu sanu ya tajuk malam.
1: Pelan-pelan Pak Junaidi. Judulnya?
3: Lu sendiri Tanjung Alang.
1: Lu?
3: Itu kalau masuk amun dapat Tanjung Alang, dapat alun Tanjung Alang dulu, baru lu sebelah kiri sebelah kanan ala elder sendiri begitu.
1: Diulang pelan-pelan.
3: Lu sendiri Tanjung Alang.
1: Lusa.
3: Nusa Niwe.
1: Nusa Niwe.
3: Tanjung Halang.
1: Tanjung Halang.
3: Iya, coba.
1: Tanjung Alang, Labuan Raja itu ya. Nusa Niwe, Tanjung Alang, Labuhan Raja.
3: Iya, Labuhan Raja.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu, silakan.
3: Salam. Dari tadi kita tidur sini, kita pikir malam orang kali ini malam pun orang kali tasnya semuka, terbuka sama pokok. Pertama, terima kasih banyak ya, selamat menjalankan tugas sampai selesai dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Prekker juga apa lama kuai tadi juga di sana, lalu kemudian itu Abdul juga, lalu ada siapa juga kamu cek yang ada di Pudere, dapat salah dari Pak Junaidi, atau Haji Mata Dua, lalu sampai keluarga juga ada siapa Mama Indah, Ake Gale juga, Ibu Indah, lalu juga ada siapa Bang Abu Ono yang ada di Jelolo, Haji Jafar, Abu Tahir juga di sana, lalu kemudian Paleo juga ya, Bunda Elis di Manado, lalu kemudian Ibu Farida yang ada di sana juga, Nasir juga di sana, untuk selalu tengah selamat malam semua juga. Saya apa Purnamasari juga di Batam Wacan, lalu kemudian ada siapa-siapa lagi yang ada di Ternate, itu sudah.
1: Siap.
3: Oke, terima kasih banyak. Salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Junaidi di Ambon Manise, sahabat budaya. Di belakang Pak Junaidi masih berdering Toran Terima. Halo Sagu. Halo Sagu. Sudah terhubung dengan siapa di mana?
4: Bang Andi, Bung Tasnim.
1: Bang Andi di Batam. Masih di Tanjung Pinang kah Bang Andi?
4: Sementara di Tanjung Pinang.
1: Oke, siap. Semoga kerjanya lancar ya, dimudahkan urusannya di sana Bang Andi.
4: Amin
1: ya rabbal alamin. Mau dengar lagu apa nih Bang Andi?
4: Ya.
1: Mau dengar lagu apa malam ini?
4: Rani Simbolon.
1: Rani Simbolon.
4: Ya, Rani Simbolon.
1: Oh, Rani Simbolon.
4: Ya, aku bukan pendusta judulnya.
1: Oke. Okay. Ini pembenaran ke siapa nih? Aku bukan kalo pendusta ya.
4: Buat kita berdua kebenaran lah.
1: Oke. Rani Simbolon.
4: Oke,
1: okay, salam-salam dulu silakan Pak Bang Andi.
4: Salam pertama buat Bung Tas.
1: Ya, silakan Bang Andi. Halo. Kita terkendala jaringan ya. Ya, masih terhubung Bang Andi. Aduh. Dan terputus ya sahabat budaya. Tapi terus dapatkan lagunya Bang Andi. Aku bukan pendusta dari Rani Simbolon ya. Oke, baik. Kita dengarkan dulu lagu Kawin Lari dari Oni Alvarez, requestan dari Bang Andi di Jambi ya, kemudian Nusa Niwe, Tanjung Alang, Labuan Raja. Yopi Latul dari requestan dari Pak Junaidi di Ambon. Dan Aku Bukan Pendusta dari Rani Simbolon, sahabat budaya, requestan dari Bang Andi di yang sementara lagi di Tanjung Pinang. Baik, sahabat budaya, terus akan kembali sesaat lagi, tetap di Sagu Santai Deng Lagu.
0: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Masih bersama dengan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya di Sagu Santai deng lagu ya. Untuk lagu-lagu yang Toras hadirkan, semoga bisa mengobati rasa rindunya sahabat budaya mungkin ke orang terkasihnya ya, yang jauh di mata. Dan lagu ini juga bisa membakar semangatnya biar tetap semangat malam hari ini dan bisa menghibur ya dora semua sahabat budaya. Baik, dan terang di penghujung acara sahabat budaya.

Ya, torang menyapa dulu ada Mama Indah di Kulaba. Selamat malam, Mama Indah. Semoga sehat selalu ya. Yang lagi monitor bersama dengan torang malam hari ini. Dan sahabat budaya, satu penelpon terakhir ya untuk lagu terakhir kita. Sahabat budaya bisa diringkan lagi. Mama Indah bisa telepon ulang di WhatsApp ya. Silakan 0853985333951 atau di GSM 3126518. 0821952666695 sahabat budaya. Kalau terada yang bergabung ya, saya pilihkan lagu terakhir kita malam hari ini. Ada Rama Arif, Jatuh Cinta. Karena saking jatuh cintanya perempat ke sahabat budaya, terhadirkan lagu ini ya. Semoga lagu ini juga bisa membangun kedekatan kita ya, antara penyiar dan juga pendengar setianya perempat Ternate, yang membangun keakraban, kekeluargaan ya, terus bersilaturahmi di udara. Dan pastinya tora semua semoga selalu kompak, solid, dan tetap rendah hati. Baik sahabat budaya, oke. Oh, ini masih tidak terjawab ya. Mama Indah, silakan dicoba lagi atau WA. Tora masih tunggu sampai nanti di jam 11 malam ya. Oke, masih ada beberapa menit lagi di santai dengan lagu sahabat budaya. Oke, kalau belum bisa terhubung ya, torang pilihkan Jatuh Cinta dari Rama Arif sebagai lagu terakhir kita. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Ya sahabat budaya, syukur dofu-dofu dorang semua yang so berbagi sudah bergabung malam hari ini ya. Sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Sagu ya. Mama Indah di teleponnya tidak terhubung. Jadi pas telepon langsung mati sendiri nih. Bagaimana nih? Gangguan lagi kayaknya nih. Di telepon langsung tidak terjawab gitu. Aduh ya. Kita masih terkendala dengan berbagai permasalahan teknis sahabat budaya. Baiklah, terima kasih yang sudah bergabung sekali lagi. Semoga sehat selalu untuk dorang semua. Dan selamat beristirahat ya. Torang masih ada program selanjutnya, ada santai dengan lagu, lagu-lagu hiburan yang akan menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Semoga bisa beristirahat ya di malam hari ini dengan lagu-lagu santai ya. Dan pastikan selalu bersama dengan perempat Ternate. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabiat Subajo.

Ya, sahabat budaya, lagu terakhir kita ada Vicky Salabor, Trauma ya. Lagu ini spesial untuk dorang semua yang masih setia bersama dengan dorang di malam hari ini. Dan selamat beristirahat, sahabat budaya. Semoga tidurnya nyenyak dan bangun kembali dalam keadaan yang sehat ya. Dan sahabat budaya bisa kembali mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tore yang bertugas di Kia Raham Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, Tabia Subajong.

sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate Suara Budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Kirah. Assalamualaikum dan selamat pagi Subajo. Turang kembali baku dapat lagi di Kirah pagi. Edisi siar hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 bersama Atoh Ramalan. Tentunya kawal sahabat budaya di Kirah pagi hingga nanti pada pukul 11 diawali hikmah pagi. Ya, habar dokasa sahabat budaya, torang pe harapan semoga sahabat budaya pe habar laha-laha bato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat, diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih. Terkhusus untuk umat muslimin dan umat muslimat, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dikumandangkan pada pukul 5:03 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 5:03 waktu Indonesia Timur. Torang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslimin dan muslimat khususnya di wilayah kota Ternate ya. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.

betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tiada pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahaagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesuatu.

0: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

95,1 FM Rombat Ternate, suara budaya Kiraha. Sekali lagi terus sampaikan untuk umat muslimin dan muslimat khususnya di wilayah kota Ternate dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh, semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 5.36, masih dalam program Hikmah Pagi. Deretan lagu-lagu kasidah Maluku Utara khususnya ya dihadirkan. Jelang nanti torang hadirkan program ya segmen ya maksud saya segmen obrolan Hikmah Pagi bersama Ustazah Radia M. Al-Hadar. Ya untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam

Hidayat, orang belum bisa tersambung bersama Ustazah Radia M. Al-Hadar untuk obrolan hikmah pagi edisi kali ini ya. Dan hikmah pagi untuk segmen obrolan dihadirkan edisi lainnya dengan tema yang menarik tentunya, sahabat budaya. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 5:51. Hikmah pagi terang akhiri sampai di sini, sahabat budaya. Selanjutnya terang akan bergabung bersama Pro 1 Ternate untuk mengikuti warta berita pagi pada pukul 6, dilanjutkan dengan program Sapa Kiraha Pro 4, tentunya hadir sesaat lagi untuk ngoni. Jadi pastikan tetap bersama torang di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap mendapat pendampingan dan bantuan. Dinas Sosial bahkan membuka akses pengaduan bagi warga yang terkendala biaya berobat. RSUD Casan Busuri luncurkan Sobat Kita, layanan antar obat untuk permudah akses farmasi masyarakat Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Moratai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap mendapat pendampingan dan bantuan. Dinas Sosial bahkan membuka akses pengaduan bagi warga yang terkendala biaya berobat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Sosial memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap dapat memperoleh bantuan meski terkendala biaya. PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengimbau masyarakat yang membutuhkan pengobatan namun tidak memiliki kemampuan finansial agar segera menghubungi Dinas Sosial baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Menurut Zen, pemerintah siap memberikan pendampingan hingga proses pengobatan selesai, termasuk membantu pengurusan jaminan kesehatan dan bantuan hidup selama menjalani perawatan di kota Ternate maupun daerah rujukan lainnya.
1: Ya, jangan ragu-ragu untuk hubungi Dinas Sosial Provinsi, baik lewat teman, lewat siapa saja, untuk menghubungkan ke Dinas Sosial Provinsi. Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
2: Pernyataan tersebut disampaikan Zen Kasim usai peluncuran program Dinas Sosial oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Chonda di Benteng Orange Ternate pada pekan kemarin. Tidak hanya bantuan kesehatan, Dinas Sosial juga terus menyalurkan berbagai alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti tongkat, kursi roda, hingga kaki palsu. Jen menjelaskan, masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan diminta segera melapor ke Dinas Sosial di Kabupaten Kota masing-masing agar datanya dapat diperbaharui. Tim reaksi cepat Dinas Sosial Provinsi akan kembali mengusulkan pengukuran dan pendataan baru pada tahun 2027. Sementara itu, proses pengukuran terbaru yang sedang berjalan diperkirakan akan kembali membuka kesempatan penerima bantuan dalam beberapa bulan ke depan. Karena itu, masyarakat yang belum pernah mengikuti pendataan atau belum memperoleh informasi terkait bantuan sosial diharapkan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Jen menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi.
1: Itu harapan Gubernur, seluruh masyarakat Maluku Utara yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan.
2: Dinas Sosial Maluku Utara berharap masyarakat tidak ragu melaporkan kebutuhan bantuan sosial maupun kesehatan, sehingga seluruh program pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, RSUD Hasan Busuri luncurkan Sobat Kita, layanan antar obat untuk permudah akses farmasi masyarakat Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busuri Maluku Utara secara resmi meluncurkan inovasi layanan terbaru bernama Sobat Kita atau solusi obat kitorang antar. Program ini dihadirkan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memberikan kemudahan, kecepatan, serta kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses obat-obatan setelah berobat. Direktur RSUD Hasan Busuri, Dr. Rosita Al-Katiri, menyatakan inovasi Sobat saat kita lahir dari keinginan untuk mempermudah akses layanan farmasi bagi seluruh pasien. Melalui program ini, pasien yang telah selesai melakukan pemeriksaan atau perawatan memiliki dua pilihan layanan pengantaran obat sesuai kebutuhan, diantaranya pelayanan dengan kurir dari kantor pos Ternate atau menggunakan jasa ojek khusus yang telah direkrut oleh pihak rumah sakit.
4: Mendapatkan pelayanan pemeriksaan tentunya akan ke farmasi. Jadi saat ini sistem kami sudah resepsionis sehingga tidak ada lagi pemeriksaan pasien yang manual. Setelah itu akan dipanggil berdasarkan nomor antrian dan akan dikonfirmasi apakah mau menunggu ataukah menggunakan jasa layanan antar surat kita. Jasa layanan surat kita juga ini ada dua. Silakan dipilih apakah mau diberikan terus yang dikembalikan. Jadi ini opsional. Silakan masyarakat dapat memilih apakah mau obat boleh ataukah mau menggunakan jasa layanan surat kita.
3: Dr. Rosita Alkatiri menambahkan, untuk menjamin keamanan dan kepastian obat sampai ke tangan pasien, RSUD Hasan Bosori menerapkan sistem pemantauan canggih untuk layanan pos digunakan sistem gasbot atau memantau perjalanan obat. Sementara untuk layanan ojek, pihak rumah sakit telah menyiapkan sistem berbasis web agar seluruh proses pengantaran dapat dipantau secara real time. Untuk nomor kontak khusus dipegang langsung oleh petugas farmasi di apotek sehingga pasien dapat bertanya atau melapor kapan saja terkait status obat mereka. Secara prosedur, pasien yang ingin menggunakan layanan ini wajib mengisi formulir persetujuan antar obat. Dikatakan formulir tersebut memuat data lengkap pasien, nomor resep, alamat, hingga pernyataan persetujuan atas biaya pengantaran yang kemudian ditandatangani oleh pasien, keluarga, dan petugas. Dengan hadirnya sobat kita, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, cepat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Maluku Utara. Reporter Novianti Manasabisi melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang melanda perairan Kepulauan Sula dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan harga ikan di pasar bersih Sula mengalami kenaikan signifikan. Selengkapnya disampaikan reporter Karma Samuda dari Sanana.
5: Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang melanda perairan Kepulauan Sula dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan harga ikan di pasar bersih Sula mengalami kenaikan secara signifikan. Kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis ikan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Ikan tude yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 untuk 10 ekor, kini meningkat menjadi Rp25.000 untuk 6 ekor. Sementara itu harga ikan cakalang berukuran sedang yang sebelumnya berkisar Rp50.000 per ekor, kini naik hingga mencapai Rp80.000 per ekor. Marni, seorang pedagang ikan, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh berkurangnya pasokan ikan akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Gelombang tinggi membuat aktivitas melaut nelayan menjadi terbatas sehingga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Menurutnya, para pedagang juga mengalami kesulitan untuk memperoleh stok ikan karena sebagian besar pasokan berasal dari nelayan dan pedagang lain yang turut terdampak cuaca ekstrim. Ia berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas melaut nelayan kembali normal dan pasokan ikan di pasar dapat kembali stabil. Dengan demikian, harga ikan di tingkat pedagang maupun konsumen dapat berangsur turun seperti harga sebelumnya. Selain itu, kenaikan harga ikan tersebut turut dikeluhkan sejumlah warga karena terdampak pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang menjadikan ikan sebagai sumber konsumsi utama sehari-hari. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Tim Persikota Tidore Kepulauan terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara yang dijadwalkan berlangsung mulai 8 Juni 2026 di Halmahera Utara. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakoni laga uji coba terakhir menghadapi Swasio Remaja FC. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
6: Tim Persikota Tidore Kepulauan terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang akan dijadwalkan bertanding pertama pada tanggal 7 Juni mendatang. Pertandingan yang akan digelar di Halmahera Utara ini salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakoni laga uji coba terakhir menghadapi Swasio Remaja FC. Pertandingan uji coba menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan tim sekaligus menjadi tolak ukur akhir sebelum skuad bertolak ke lokasi pertandingan. Pelatih Persikota Muhlis Ohoirat menilai perkembangan tim menunjukkan tren yang menggembirakan. Menurut Muhlis, dari 8 kali uji coba yang telah dijalani, para pemain menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi kekompakan maupun dari komunikasi di lapangan. Ia menambahkan, intensitas uji coba tersebut tidak hanya bertujuan mengasah strategi permainan, tetapi juga sebagai bagian dari adaptasi menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Di ajang Porprov nanti, setiap tim dijadwalkan menjalani pertandingan dalam rentang waktu yang singkat, yakni 3 hari berturut-turut. Kondisi ini menuntut kesiapan fisik dan mental yang optimal. Karena itu, uji coba menjadi penting untuk memastikan seluruh pemain siap menghadapi tekanan pertandingan beruntun. Dalam laga uji coba terakhir yang dilakoni Persikota Tidore Kepulauan di Stadion Maremoi pada Minggu sore kemarin, Persikota berhasil meraih kemenangan besar atas Suasio Remaja dengan skor telak 6-0. Sementara itu, Ketua Askot PSSI Kota Tidore Kepulauan, Ariansyah Fauji, mengungkapkan bahwa tim akan diberangkatkan lebih awal ke Halmahera Utara. Langkah ini diambil guna memberikan waktu adaptasi para pemain sebelum pertandingan perdana. Pada laga perdana yang akan digelar 7 Juni mendatang, Persikota dijadwalkan menghadapi Persihalbar dari Halmahera Barat. Pertandingan tersebut diperkirakan menjadi laga krusial yang akan menentukan langkah awal Persikota di fase grup. Ardiansyah juga memastikan bahwa berbagai kebutuhan tim selama berada di Halmahera Utara telah dipersiapkan dengan matang. Fasilitas penginapan untuk pemain disediakan oleh panitia pelaksana, sementara pihak Askot turut menyiapkan base camp bagi para suporter Persikota yang akan memberikan dukungan langsung di lokasi pertandingan. Dalam ajang Porprov kali ini, Persikota Tidore Kepulauan tergabung dalam grup B bersama Persihalbar Halmahera Barat, tim dari Morotai, serta Kabupaten Pulau Taliabu. Persaingan di grup ini diprediksi berlangsung ketat, mengingat setiap tim memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, serta hasil uji coba yang menunjukkan progres positif, Persikota Tidore Kepulauan diharapkan mampu tampil maksimal dengan membawa hasil terbaik bagi daerahnya di ajang Porprov Maluku Utara 2026. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Motase Bung Adrian. Dengan DS Editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jauh Sahabat Budaya. Turang kembali baku diapa lagi dalam program Sapaki Raha untuk edisi siar hari Selasa tanggal 2 Juli 2026. Bersama Atoh Ramalan tentunya Batamanguni di Sapaki Raha hingga tuntas nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Cukup panjang torang pe durasi atau waktu di Sapaki Raha ya, kurang lebih 2 jam. Tentunya ragam informasi menarik saya hadirkan, deretan lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya sembari yang lagi menikmati sarapan pagi, lagi berkumpul dengan keluarga di rumah, ataupun dorang yang so sibuk-sibuk menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan mulus, berjalan lancar selalu Sahabat Budaya.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Sapa Kiraha.
2: Sahabat Budaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menyalurkan ratusan paket daging kurban kepada masyarakat sekitar sebagai bagian dari peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tentunya kegiatan tersebut menjadi wadah atau wujud kepedulian sosial ya, sekaligus upaya memperkuat semangat berbagi kepada warga yang membutuhkan. Sahabat Budaya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga momentum untuk mempererat solidaritas sosial dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Hal ini yang bilang Bapak Budi Argap Situngkir selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Menurut beliau, sahabat budaya, penyaluran daging kurban merupakan bentuk nyata kehadiran institusi pemerintah di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan bantuan. Tentunya informasi ini Ngoni bisa baca ataupun update informasi lainnya melalui rri.co.id.

Kabea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Kabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Kabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Kabea atau permisi, sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya, yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Kabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Kabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

Balik lagi di Sapa Kia Raha Sahabat Budaya. Terima kasih Syukur Dovudov untuk Ngoni yang masih terus bersama Pro-AM Paternate. Yang baru badengar juga, saya menyapa selamat pagi. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat ya. Selamat bergabung di Pro-AM Paternate yang seputar dorang P Radio Kongstel 95,1 FM. Mantap sudah itu Sahabat Budaya. Jangan lupa juga Ngoni juga bisa buka aplikasi RRI Digital Kong Putar Pro-AM ya. Tinggal klik saja Sahabat Budaya RRI Digital, langsung Ngoni cari siaran radio, pilih Ternate, langsung pilih lagi Pro-AM. Nah, di situ Ngoni langsung dapat sudah ya, dapat siaran Pro-AM Ternate. Jadi Ngoni yang tara bisa badengar melalui siaran terestrial, bisa kok ya Ngoni dengar melalui aplikasi RRI Digital. Jadi buat Ngoni yang so miliki atau yang so punya aplikasi RRI Digital, bisa buka ya, buka kong dengar Pro-AM Ternate. Suara lebih jernih, lebih jelas, pokoknya mantap betul Sahabat Budaya, alias mantul ya. Jadi selagi Ngoni P daerah ataupun juga di Ngoni P lokasi itu didukung dengan internet ya. Nah, Ngoni bisa akses RRI Digital gitu dimanapun itu Sahabat Budaya, seluruh Nusantara ya, seluruh pelosok, bahkan seluruh dunia bisa mendengar RRI Ternate. Mantap ya Sahabat Budaya. Jadi kalau Ngoni juga yang belum punya aplikasinya, bisa download ya melalui App Store atau Google Play Store. Jadi Sahabat Budaya juga bisa streaming torang pesiaran melalui rri.co.id. Silakan bisa mampir ya. Ngoni bisa mendengar siaran RRI seluruh Indonesia khususnya Pro-AM Ternate sambil update maupun baca berita ya ataupun informasi melalui rri.co.id. Baik Sahabat Budaya, informasi berikutnya ini torang hadirkan mengenai dengan registrasi SIM wajib biometrik mulai Juli 2026. Nah, tentunya pemerintah terus memperkuat sistem keamanan digital melalui kebijakan baru di sektor telekomunikasi nasional. Mulai 1 Juli 2026 mendatang Sahabat Budaya, registrasi kartu SIM baru akan wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital setelah melalui masa uji coba. Penerapan sistem ini dilakukan setelah uji coba selama hampir 5 bulan menunjukkan hasil yang positif ya Sahabat Budaya. Selama periode tersebut, operator seluler telah mengimplementasikan teknologi verifikasi biometrik secara bertahap. Respons masyarakat terhadap kebijakan ini juga dinilai cukup baik dan menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi. Sahabat Budaya, Bapak Edwin Hidayat Abdullah selaku Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi bilang bahwa sistem berjalan optimal selama uji coba. Operator seperti Telkomsel, Indosat, Ooredoo, Hutchison dan XL Axiata telah mengadopsi teknologi tersebut. Tentunya implementasi ini dinilai mampu ya untuk meningkatkan validasi data pelanggan secara signifikan. Data dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia menunjukkan penggunaan sistem ini terus meningkat Sahabat Budaya. Tercatat sekitar 1,4 juta nomor baru telah diregistrasi menggunakan verifikasi biometrik wajah sejak Januari hingga April 2026. Nah, angka tersebut menjadi indikator kesiapan ekosistem telekomunikasi dalam mendukung kebijakan ini. Bagaimana menurut Sahabat Budaya? Torang berharap yang terbaik saja dan pastinya berjalan secara optimal ya, secara maksimal gitu Sahabat Budaya, terada kendala biar nanti torang bikin SIM baru ya, atau SIM perpanjangan SIM gitu ya, harus memenuhi beberapa persyaratan yang wajib ya, salah satunya biometrik melalui scan wajah gitu Sahabat Budaya. Jadi dia bisa scan ataupun baca torang be wajah. Ini lebih real ya, lebih detail. Hidung ponoso kah, mau hidung tinggi kah, mau ompong kata rada kah ya. Tetap nanti dia baca begitu Sahabat Budaya. Baik, untuk informasi ini Sahabat,
ataupun informasi selengkapnya bisa Uni update ya melalui rri.co.id.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Rumba Ternate Suara Budaya Kiraha dari Angga Dermawan featuring Rizky Saimima. Bye bye. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 6:53 Sahabat Budaya. Torang akan lanjutkan kembali program Sapa Kiraha di sesi selanjutnya ya, setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama Pro 4 Ternate.

Sahabat budaya, kawasan alun-alun Kedaton Kesultanan Ternate menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu pada malam hari. Ruang publik yang berada di lingkungan bersejarah ini kini ramai dipadati generasi muda, khususnya kalangan Gen Z yang datang untuk bersantai dan menikmati suasana malam di pusat kota Ternate. Meningkatnya jumlah pengunjung turut membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, terutama usaha kedai kopi yang beroperasi di sekitar pelataran alun-alun. Berbagai pilihan minuman mulai dari kopi racikan, modern hingga minuman non-kopi menjadi daya tarik yang mendorong tingginya minat pengunjung. Aktivitas ekonomi yang tumbuh di kawasan tersebut memberikan peluang bagi para pelaku usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya dirasakan oleh Akbar, pemilik UMKM Kopi Binais, yang mengaku omzet usahanya mengalami peningkatan signifikan terutama pada akhir pekan. Menurutnya, pendapatan usaha yang dikelolanya saat akhir pekan dapat mencapai 1 juta hingga 2 juta rupiah setiap malam. Kondisi tersebut menunjukkan perputaran ekonomi yang semakin hidup dan memberikan manfaat langsung bagi para pelaku usaha kopi lokal. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, Kemenbud, menegaskan komitmen dalam menjaga dan merawat Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Menbud Fadlizon mengatakan bahwa Borobudur tidak hanya tempat suci bagi jutaan umat Buddha, tetapi juga perwujudan fisik dari perjalanan batin manusia menuju pencerahan. Fadlizon menyebut, Kementerian Kebudayaan mendukung penuh penyelenggaraan rangkaian Hari Raya Waisak Nasional 2570-2026 sekaligus sebagai pelindung dalam Kepanitiaan Nasional Perayaan Waisak tahun ini. Saat menghadiri kegiatan Dharma Santi Tri Suci Waisak Nasional 2570-2026 yang diselenggarakan di Taman Lumbini Candi Borobudur Minggu kemarin, Fadlizon menyampaikan bahwa Waisak merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Buddha di seluruh dunia. Melalui tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, kegiatan Dharma Santi menjadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat nilai toleransi, dan menuguhkan semangat perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai di sini kabar kiraha pukul 7. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Promba Ternate, suara budaya Kieraha dari Alan Darmawan, Sambunyi Kuku. Ini adalah single atau lagu terbaru ya dari Alan Darmawan yang dirilis atau diproduksi pada tanggal 29 Mei 2026 kemarin ya. Masih fresh, masih sadap nih sahabat budaya. Semoga ngoni suka, semoga terhibur juga. Untuk ngoni yang lagi badengar Promba Ternate, karena lagunya bikin semangat ya. Musiknya energi gitu kan. Jadi yang tadinya kurang semangat bisa kasih tambah ngoni pe semangat lagi nih, terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Masih bersama Atoh Ramalan, tentunya kawal ngoni di Sapa Kieraha sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Masih ada durasi atau waktu kurang lebih 1 jam lagi sahabat ya. Tentunya ragam informasi masih dihadirkan, lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya pada pagi hari ini. Baik sahabat budaya, saya menyapa dulu nih ya buat pendengar setia Promba Ternate yang lagi di Kulaba, buat Bunda Indah, semoga sehat selalu dan tetap semangat kalaupun pagi hari ini lagi beraktivitas. Katanya pagi, ois, pagi juga. Mari masuk. Dari tadi badengar loh katanya. Wis, dari buka siaran ya Bunda Indah per radio so on 24 jam nonstop nih dengar Promba Ternate. Mantap Bunda ya. Terus juga buat Ibu Ida di Toloko Oscar, semoga sehat selalu Ibu Ida, biar kembali bergabung lagi di Promba Ternate ya, torang silaturahmi lagi di udara. Pokoknya semoga diangkat segala penyakitnya gitu ya, dan juga bisa berkumpul dengan keluarga dan juga memulai aktivitas seperti biasa. Buat Abang Otis juga yang lagi kurang enak badan ya, lagi sakit juga nih, semoga lekas sembuh buat Abang Otis. Pokoknya sahabat budaya yang lagi sakit ya, kurang enak badan, doa baik tentunya dipanjatkan untuk ngoni, semoga sehat walafiat, lekas sembuh dah ya. Oke, buat iya, buat Mister J Kakak J, ini saya pakai inisial saja soalnya mintanya pakai inisial aja. Oke, izin Mister J beserta rekan-rekannya, selamat pagi, lagi ngopi sekarang sambil badengar Promba, lagu-lagu mantap atau is. Terus juga saya mau menyapa yang lagi di Perumnas ya, Putra. Oke, ini so kasih emotikon mantap dan juga emotikon keren. Wis, mantap ya. Mantapnya ada 3 emotikon keren ya. Yang pakai kacamata itu kan berarti keren ya. Wis, mantap. Pokoknya sehat selalu, tetap semangat untuk semua yang lagi mendengarkan Promba Ternate. Oh iya, saya lupa. Yang lagi di daerah Tanah Tinggi ya, buat Cifatma beserta rekan-rekannya yang lagi aktivitas, lagi jualan kue. Wih, semoga laris manis dah ya. Bismillah, semoga laku cepat habis. Kalau di lokasi situ kan lokasi strategis ya, apalagi di depan rumah sakit umum Hasan Busori. Itu pasti banyak pembeli. So dijamin pasti laris manis dah. Baik sahabat budaya, setelah lagu-lagu berikut saya kembali untuk hadirkan informasi untuk ngoni. Jadi tetap di Suara Budaya Kieraha.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Sahabat budaya, aduh, siapakah yang tara butuh duit? Sewanggi mek butuh. Oke, sahabat budaya, yang pasti torang hadirkan informasi lagi ya untuk ngoni pagi ini. Kali ini informasi yang torang beroleh terkait dengan Direktorat Reserse Narkoba ya, Ditres Narkoba Polda Maluku Utara mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Sahabat budaya, dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pemuda berinisial MAG yang berusia 21 tahun beserta sejumlah barang bukti pada Jumat 29 Mei 2026 lalu. Dires Narkoba Polda Maluku Utara, Bapak Bobby P. Marpaung, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat ya terkait dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kelurahan Maliaro. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Unit 5 di Tres Narkoba Polda Malut melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud, sahabat budaya. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 23 saset plastik bening berukuran kecil yang berisi tembakau sintesis serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas terkait narkotika. Pelaku kemudian dibawa ke markas Ditres Narkoba Polda Maluku Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sahabat budaya, berdasarkan hasil interogasi awal ya, pelaku mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya dan diperuntukkan bagi konsumsi pribadi. Ia juga mengaku memperoleh tembakau sintesis tersebut melalui pemesanan di media sosial. Tentunya saat ini penyidik masih melakukan pendalaman ya untuk mengungkap asal-usul barang, jaringan pemasok, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peredaran narkotika tersebut. Baik sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya bisa sahabat budaya baca atau update melalui rri.co.id.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Raha. Gembilan tong kering.

Balik lagi di Sapa Kira Sahabat Budaya. Kalau berbicara Piala Dunia, tidak hanya menjadi ajang ya untuk memperebutkan gelar juara sepak bola dunia, tetapi juga menjadi momentum yang menghadirkan kebersamaan bagi masyarakat dari berbagai negara. Euforia yang tercipta selama turnamen berlangsung membuat jutaan pasang mata tertuju ya pada satu panggung yang sama, tanpa memandang perbedaan latar belakang, budaya maupun bahasa sahabat budaya. Tentunya sepak bola memiliki daya tarik yang mampu menjangkau seluruh kalangan. Olahraga ini menjadi salah satu cabang yang paling diminati, sehingga setiap penyelenggaraan Piala Dunia atau World Cup selalu mendapat perhatian besar dari masyarakat, termasuk di Maluku Utara, di Ternate gitu ya, antusias ataupun juga euforia menyambut Piala Dunia ya. Pesta bola menyambut World Cup 2026 yang memang tinggal menghitung beberapa hari lagi gitu ya. Yang pasti upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan pada 11 Juni 2026 mendatang, tepatnya di Stadion Azteca yang berlokasi di Meksiko. Jadi untuk diketahui sahabat budaya, stadion legendaris ini mencatatkan sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah 3 pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA. Mantap dah sahabat budaya, tara sabar ya. Tara sabar saksikan torang pe tim ataupun juga torang pe fans ya untuk menampilkan pertandingan terbaiknya ya. Jadi torang lihat ya di Ternate sendiri semulai ada yang pasang atribut Piala Dunia ya, berupa sel, terus juga apalagi bendera terutama nih ya, kemudian juga pernak-pernik lainnya yang berkaitan dengan Piala Dunia Viva 2026. Tapi sahabat budaya, kalau torang berbicara Piala Dunia kan pasti pertandingan sepak bola, berarti ada bolanya ya toh. Ya sahabat budaya, yang pasti ngoni ketahui juga ya, kalau bola Piala Dunia 2026 gunakan teknologi pengisi daya. Ada yang bingung, ada yang baru tahu, pasti ngoni bertanya-tanya, bagaimana itu ya kalau dorang pakai teknologi pengisi daya? Maksudnya bagaimana ya? Bisa dicas dong. Oke, sahabat budaya, jadi perkembangan teknologi memang terus membawa perubahan signifikan sih ya dalam dunia sepak bola modern yang semakin dinamis. Inovasi terbaru hadir pada bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang dilengkapi ya teknologi mutakhir. Kehadiran teknologi ini menjadi bagian dari upaya meningkatnya akurasi dan kualitas pertandingan di level internasional. Bola resmi tersebut mengusung teknologi sensor canggih yang mampu merekam berbagai data pertandingan secara real time. Sensor ini memungkinkan pelacakan posisi bola serta interaksi dengan pemain selama pertandingan berlangsung. Data yang dihasilkan kemudian digunakan untuk mendukung sistem pengambilan keputusan berbasis teknologi. Nah, jadi teknologi tersebut terintegrasi dengan sistem video assistant referee atau VAR. Ya, selain itu, sistem ini juga mendukung penerapan offside semi otomatis yang semakin akurat dan cepat. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan wasit. Setuju. Jadi tara ada lagi yang bicara sabarang ya, cukup nonton sudah sahabat budaya. Karena so ada alat canggih yang bisa mendeteksi ataupun bisa membaca semuanya ya, termasuk posisi offside dan lain sebagainya. Jadi pelanggaran apapun itu so terbaca ya, jadi so bisa terdeteksi. Jadi tara ada lagi yang ruci. Nah sahabat budaya, yang jelas bola resmi yang diberi nama Trionda ini memiliki kemampuan mengirimkan data hingga ratusan kali per detik. Informasi tersebut mencakup pergerakan bola secara detail dalam setiap momen pertandingan. Hal tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif ya bagi perangkat pertandingan dan penonton sahabat budaya. Menariknya nih sahabat, bola ini dilengkapi baterai yang harus diisi
daya ya sebelum digunakan dalam pertandingan resmi. Nah, ini tadi juga Sodi sentil nih. Jadi proses pengisian daya dilakukan sebagai bagian dari persiapan teknis sebelum kick off dimulai. Aduh, berarti ada DP alat-alat, DP BC segala macam di dalam. Yang jadi pertanyaannya, apakah bola itu berat? Bola itu kan ada besi gitu ya. Nah, apalagi kalau so ada teknologi pengisi dayanya kan pasti ada DP kabel besi dan sebagainya di dalam. Aduh, jadi di sini langsung dah turang klarifikasi ya, turang jelaskan secara detailnya biar tara ada dusta di antara torang sama budaya. Jadi bola tuh tara barat yang pasti, meski menggunakan komponen elektronik, bobot bola tetap dirancang ringan dan sesuai standar permainan profesional. Wih, jadi kalau Messi mau berat mau ringan, Messi tendang langsung jaring gawang putus. Kak, bagaimana tim Tenggo ada di sini? Oke, torang sehati ya, satu tim dengan Argentina ya. Tim Albi Kaleste yang pasti sahabat budaya. Oke, famos Argentina. Untuk pendukung Argentina, nanti torang silaturahmi. Oke. Oke, tetap di Perompat Ternate Suara Budaya Kiraha. Setelah ini saya kembali dengan informasi lainnya. Jadi tetap di 95,1 FM Perompat Ternate Suara Budaya Kiraha. Mata Karanjang, ini adalah Lalayon Morotai 5 dari Sibli Suruang dan Salawati M. Jafar untuk Anda. Hai.

untuk program Sapa Kiraha. Dan di segmen terakhir ini, turun tuntaskan informasi mengenai dengan update perakiran cuaca hari ini wilayah Maluku Utara pada Selasa 2 Juni 2026, sahabat. Pagi hari umumnya cerah berawan di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Untuk siang maupun sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Kau, Maba, Wasile, Tidore, Sofifi, Oba, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Untuk gelombang berkisar 0,25 hingga 1,25 meter. Terkait dengan peringatan dini gelombang nihil, sahabat budaya. Baik, itu dia informasi terkait dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi acuan untuk masyarakat ya, untuk sahabat budaya yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini. Informasi terkait perakiran cuaca sahabat budaya bisa update melalui www.bmkg.go.id. Bisa juga sahabat budaya ikuti atau badengar melalui siaran Pro Ampa Ternate. Ya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 55, sahabat budaya, torang akhiri program Sapa Kiraha.

Mahera Timur, Maluku Utara menggelar upacara memperingati hari ulang tahun HUT ke-23 Kabupaten Haltim tahun 2026. Upacara yang dipimpin Bupati Ubaid Yaakub ini berlangsung hikmat di halaman Pendopo Ngakure Rasai, Maba, Minggu 31 Mei 2026. Peringatan hari jadi tahun ini mengusung tema Harmoni untuk Pembangunan Berkelanjutan. Dalam pidatonya, Bupati Ubaid menyampaikan usia ke-23 ini merupakan momentum yang patut disyukuri. Pasalnya, Halmahera Timur terus menunjukkan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang positif di berbagai sektor strategis. Ia menambahkan kualitas pelayanan publik juga terus dibenahi melalui tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Ubaid juga memaparkan berbagai capaian indikator keberhasilan sepanjang periode pertama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Anjas Tahir periode 2020-2024. Menurut Ubaid, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan gotong royong seluruh elemen daerah, mulai dari pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat. Turun beralih ke kabar selanjutnya. Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina Maluku Utara menargetkan juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 5 Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara. Ketua Pertina Maluku Utara Nasri Abu Bakar mengatakan persiapan atlet tinju telah berjalan maksimal. Pihaknya bahkan menargetkan sapu bersih medali emas di kategori elit. Nasri yang juga wakil wali kota Ternate ini menambahkan, khusus tim tinju kota Ternate diperkuat 18 atlet yang terdiri dari 11 petinju elit dan 7 petinju youth. Tim tersebut juga diperkuat petinju berpengalaman yakni Aymar Kopong dan Reza Midun yang sebelumnya tampil pada ajang Patimura International Big Five 2026. Tiga porprov terakhir tinju selalu menjadi penentu. Tahun ini pihaknya optimistis raihan medali emas akan lebih banyak. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 8. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Rompat Suara Budaya Kieraha.

0: Perombak Ternate, suara budaya Kiraha, masih bersama Atoh Ramalan. Sahabat, kali ini saya kawal Nguni dalam program Bacarita Pagi ya, untuk edisi siar hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Selamat pagi Subajo, kembali saya menyapa lagi Nguni yang saudari tadi badengar Proam Paternate maupun yang baru badengar ya. Semoga Nguni dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia, tentunya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Di Bacarita Pagi, ragam informasi dihadirkan sahabat budaya. Tentunya saya juga membuka kesempatan untuk Nguni yang ingin berpartisipasi, berbagi informasi maupun cerita pagi ini, bisa gabung melalui telepon ya di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WhatsApp di 0853 9853 3951.
1: Bacarita Pagi di Pro 4

menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kobro Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kobro Saya dianggap keramat, eksistensi Kobro Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kobro Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kobro Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kobro Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

0: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.